Listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, dan masih barengan sama Faisal Anwar, teman Pro 2, di jam 7.07 menit waktu Indonesia bagian Barat. Itu artinya kita sampai dipilih lagu kamu. Jadi aku tungguin sekarang requestan lagu-lagu kamu di 0811 570 1018.

Satu lagu yang tadi aku putar teman Pro 2 itu asalnya dari tahun 2008 kalau tidak salah ya teman Pro 2, 2008, 2009 atau mungkin 2010 atau 2007 lah ya teman Pro 2, pokoknya antara tahun-tahun itu. Mungkin yang request lebih tahu gimana Tenny. Jadi request ini teman Pro 2, lagu dari Elo masih ada, katanya mau kirim lagunya buat Bang Dipa Revanda. Siap. Semoga udah bangun ya Dipa ya. Jangan sampai belum bangun ternyata udah disalamin gitu ya sama Tenny Sutikno teman Pro 2. Tuh kan benar 2007 plus pas kelas 3 SMA, benar tebakanku. Pokoknya antara 2007, 8, 9, 10. Lagu-lagu Viera, lagu-lagu Ungu gitu kan teman Pro 2. Kita next ke lagu berikutnya teman Pro 2, ada dua lagu yang di request sama dua teman Pro 2. Ada dari Christina yang pengen dengerin lagu Justin Bieber, One Less Lonely Girl. Terus juga ada Dimas yang pengen dengerin lagu The Weeknd. Dua-duanya menurutku bukan lagu yang vibes-nya pagi gitu ya teman Pro 2. One Less Lonely Girl itu vibes-nya malam. Terus The Weeknd juga judulnya Starboy yang di-request sama Dimas, vibes-nya juga malam, tapi gasin aja enggak cuy. Gasin aja lah. Ya, setelah ini dia One Less Lonely Girl, so stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Let's go.

kamu, review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun, secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

Kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: begadang lagi tadi malam?
1: Biasa. Kasihkan nonton series. Tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda. Harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

What's up, Tuan Pro 2? That was Pink Panic Club by Shabble Rowan. And thank you for still tune in 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Menginfoin teman Pro 2, beberapa lalu lintas di kota Pontianak tapi nggak banyak karena ada beberapa CCTV yang terpantau lagi maintenance ya teman Pro 2 ya. Coba kita, sebenarnya tadi aku pengen ngecek gimana kondisi di Simpang Tanrai gitu ya teman Pro 2, tapi karena lagi maintenance jadi boleh deh ya buat kamu yang lagi melintasi gitu ya Simpang Tanjung Raya, buat kasih informasi gimana sih kondisinya di Simpang Tanjung Raya melalui WhatsApp teman Pro 2. Kamu juga udah tahu WhatsApp-nya 0811-570-1018. Atau gak cuma yang lagi di Tanjung Raya teman Pro 2, buat kamu yang lagi ada di luar kota Pontianak, wherever you are lah ya teman Pro 2, mau di Pontianak kek, mau di Jakarta kek, silakan buat kamu yang mau gabung dan kasih informasinya ya. Kita coba menilik ke Simpang Garuda teman Pro 2, sebelah-sebelahan tuh ya sama Simpang Tanjung Raya. Dari arah Tanjung Raya sih ramai, lancar, dominasi sama kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Ada juga nih roda 6 baru melintas gitu ya. Waduh, ada yang ngangkut barang banyak juga nih mobilnya teman Pro 2. Oke, hati-hati ya di jalan ya. Pokoknya Simpang Garuda terpantau ramai lancar teman Pro 2. Sementara di Simpang Patimura juga ramai lancar, cenderung lengang gitu ya. Ada juga beberapa kendaraan bermotor roda 2 dan juga roda 4, didominasi sih sebenarnya sama roda 2 ya, tapi lebih lengang ketimbang beberapa titik sebelumnya tadi teman Pro 2. Kita next ke Simpang Pajak, sebelah-sebelahan sama Simpang Patimura. Kalau di Simpang Pajak ini jauh lebih ramai teman Pro 2, yang dari Ayani juga wah baru aja lampu hijau nyala langsung bermunculan. Sementara yang dari arah PCC ini lagi stuck ya teman Pro 2 karena lampu merah. Ditambah volume kendaraan juga banyak banget, kelihatan didominasi sama kendaraan roda 2. Terakhir di Tugu Digulis, Ayani teman Pro 2, ini juga rame parah, crowded parah ya teman Pro 2. Walaupun ramai tapi nggak yang stuck banget gitu, jadi masih bisa jalan ya walaupun pelan-pelan. Anyway teman Pro 2, buat kamu yang lagi ada di jalan, jangan lupa untuk selalu aware sama depan, belakang, kanan, kiri, dan juga jangan lupa untuk enjoy your life.

0: Kan Pro 2? Mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Alright, sobat bro 2, that was Drowned by Bring Me The Horizon. And yes, thank you for still listening to Hit Music Station Bro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Buat kamu yang baru aja gabung, teman Bro 2, ada Anwar di sini yang bakal nemenin kamu dari tadi pagi-pagi buta ya, teman Bro 2, jam 5, jam 6 sampai nanti jam 10 nih, teman Bro 2. Dan seperti biasa teman Bro 2, jam 8 aku yakin kamu sudah banyak yang lagi memenuhi jalanan kota Pontianak dan dengerin ini di radio mobil kamu. Tadi udah aku bagikan informasi soal lalu lintas di beberapa titik kota Pontianak. Sekarang waktunya untuk menilik ramalan atau perakiraan cuaca untuk pagi dan juga siang ini, teman Bro 2. Kalau sore malam biar nanti penyiar yang berikutnya ya, teman Bro 2. Alright. Jam sampai jam 11 nanti, teman Pro 2, dari jam 8 ya jam sampai jam 11 nanti diperkirakan kalau kondisinya bakalan cerah, kelihatan banget sih ya teman Pro 2. Kalau sekarang aja nih di jam 8.04 di depan studioku sudah lumayan terik gitu ya. Ini aku tadinya pengen berjemur di bawah matahari pagi juga udah mulai takut ya, karena saking teriknya gitu ya teman Pro 2. Sementara suhu ada di sekitar angka 24 sampai 28 derajat Celcius, masih sejuk lah ya teman Pro 2, walaupun udah mulai mengarah ke terik. Nah, kalau siang ini suhunya aja teman Pro 2 itu antara 31 sampai 32 derajat Celcius. Ini sih bukan terik lagi teman Pro 2. Panas, bedengkang. Jadi buat kamu yang bakalan banyak aktivitas luar ruangan hari ini teman Pro 2, yang jelas atau yang pasti atau yang penting gitu ya, kamu udah tahu informasi dari BMKG kalau hari ini bakalan terik, panas, bedengkang. Jadi jangan lupa buat siapin sunscreen, jangan lupa buat minum air banyak-banyak. Kayak gitu aja harus diingetin war, gak usah diingetin. Kau kalau gak diingetin sering lupa cuy, jadi aku ingetin gitu ya. Yaelah, sayang banget aku sama kamu kayaknya ya. Oke lah teman Bro 2, nanti aku bakal balik lagi. Kalau misalnya kamu juga pengen request-request seperti biasa, requestnya di 0811-570-1018. Sementara aku puterin dulu lagu dari Desider, Panda. Let's go.
1: I'm gonna feel my vibe right now, feel myself. Panda. Panda.

0: Lagi ngapain, Pa?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pa? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau?

Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama. Menjalin koneksi dari hati ke hati.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And that was One Bad Day by Pamungkas, teman Pro 2. That was One Bad Day, teman Pro 2, that I hope just in the song, not in our life gitu ya, teman Pro 2. Kalau One Bad Day-nya cuma gara-gara hujan, mungkin ya kan gara-gara terik panas matahari atau gara-gara dimarahin bos, dimarahin pacar, fine. Tapi kalau bad day-nya macam Kelly Hotel, teman Pro 2, jangan deh. Kayaknya na'udzubillahi min zalik gitu ya, teman Pro 2. Jadi tadi pagi, teman Pro 2, kita dapat kabar duka dari Hollywood, dari dunia perfilman gitu ya, di mana Kelly Hotel yang berperan sebagai Gia di film Godzilla X Kong The New Empire, teman Pro 2, meninggal dunia karena kecelakaan di perjalanan gitu, teman Pro 2. Nah, ini kan jadi hal yang selalu sebisa mungkin kita hindari. Jangankan kecelakaan, jatuh sedikit aja tuh kita hindari banget gitu kan, teman Pro 2. Selain karena kita nggak mau kenapa-napa, plus kita nggak mau mobil kita juga kenapa-napa gitu kan, teman Pro 2. Pengalaman aku sejauh ini dengan mobil adalah nyerempet trotoar, 1, nabrak pos ronda, 2. Tapi kalau sekarang sih udah oke lah ya, teman Pro 2. Cuman itu terjadi waktu di awal-awal aku baru pertama kali bisa gitu ya driving car gitu kan, teman Pro 2. Baret tuh dimarahin sama ayahku gitu kan, karena itu mobilnya ayahku. Tapi waktu aku nabrak pos ronda, gak tahu kenapa gak dimarahin gitu ya, lebih ke aku yang ditanyain aman gak. Oh, aman kok, iya ampun senengnya aku. Tapi pos rondanya jatuh. Untung lagi gak ada yang ronda, teman Pro 2 ya. Nah, kalau di Pro 2 ada tuh ronda ruang obrolan Pro 2, tapi malam ya, belum untuk pagi ini, teman Pro 2. Aku jadi pengen tahu, mungkin kamu bisa ceritain gitu ya, teman Pro 2, pengalaman kamu naik mobil atau pengalaman kamu naik motor, entah yang dicegah sama orang tiba-tiba, entah yang dicegah sama tukang parkir, atau mungkin kamu sempat sedikit ada bersih tegang gitu ya. Boleh, aku pengen dengerin aja cerita kamu di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Surabaya Pontianak, teman terbaik kamu.

Pertama kali aku bisa bawa mobil, teman Pro 2, kita semua tahu lah ya, kalau misalnya kita mau belok entah ke kanan atau ke kiri, kita harus kasih space, ruang untuk kita bisa belok gitu kan. Jangankan bis gitu ya, bahkan mobil kecil yang kita sering pakai gitu ya, teman Pro 2, kita harus sedikit agak maju gitu kan, terus baru belok ke kanan atau belok ke kiri. Di kasusku yang tadi aku bilang, teman Pro 2, waktu aku nabrak pos ronda itu aku terlalu jauh ngambil apanya ya, ngambil ancang-ancangnya gitu kan. Seharusnya udah belok, ternyata aku masih maju sedikit untuk belok. Akhirnya nggak sampai, ya udah deh, di persimpangan itu.

itu di persimpangan perumahan sih ya, bukan di jalan raya, jadi masih aman gitu kan teman Pro 2. Aku nabrak pos ronda dan bunyinya kenceng, gumprang gumprang gumprang gumprang gumprang, roboh itu pos ronda teman Pro 2. Untung lagi nggak ada orang yang lagi jaga, karena waktu itu kejadiannya pagi menjelang siang lah ya, jam-jam segini lah, jam-jam 9, jam-jam 8.35 gitu kan teman Pro 2. Ya udah deh, semua orang-orang di dalam rumah pada keluar tuh. kenapa ini? Waduh, pos rondanya roboh. Aduh, ada Anwar pula di situ kan, kayak aku. Ya ampun, harus gimana ya? Untung tetangga-tetangga, jadi enggak ada yang gebukin aku teman Pro 2. Jahat banget sampai digebukin. Akhirnya rumahku dari kejadiannya itu lumayan agak jauh, tapi ayahku datang gitu kan, karena emang suaranya terdengar sangat kencang sekali gitu kan teman Pro 2. Ya udah, akhirnya kita coba untuk perbaiki pos rondanya. Pos rondanya ada yang besi, ada yang kayu, jadi mudah untuk diperbaiki. Udahlah, seharian itu aku nukang sama bapakku teman Pro 2. Untung hari itu lagi hari libur cuy, jadi gak ada kerjaan yang harus kita kerjain. Tapi itu bukan yang terparah menurutku teman Pro 2, karena temanku namanya Mamat. Halo Mamat, semoga kamu gak dengerin ini. Saking deg-degannya dia, tau gak kenapa dia deg-degan? Karena dia nabrak mobil polisi. Nah kan, nabrak mobil orang biasa sama kita aja udah deg-degan parah, apalagi nabrak mobil polisi. Beuh, jantungan parah cuy.

0: Wah, kuotaku habis lagi. Mana gajian masih lama pula. Pinjem duit, Lin.
1: Ya elah, Ruth. Emangnya kamu gak punya tabungan?
0: Setiap mau nabung, duitnya kepake terus, Lin.
1: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung hedon beli skin, top up game ini itu.
0: Ya gimana, susah nahannya.
1: Makanya harus nekat. Kamu harus bisa sisihkan gaji kamu tiap gajian masuk. Misal 10-20% dari total gaji kamu untuk investasi. Nah, sisanya baru kamu pakai kebutuhan sehari-hari. Pasti gak bakal kehabisan terus tiap akhir bulan.
0: Oh gitu ya, next gajian deh. Buat sekarang, boleh kali pinjam dulu.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu, dan pas kamu noleh ke belakang ternyata emang beneran ada yang liatin kamu?
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja, atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Wow, that was Waiting for the End by Linkin Park. And thank you for still tune in, Bro Dua Pontianak, teman terbaik kamu. Sekarang kita sudah menginjak jam 9.18 dan kamu masih dengerin kami di sini barengan sama aku, Faisal Anwar, teman Bro Dua yang masih setia nemenin kamu di pagi hari ini gitu ya, teman Bro Dua. Buat kamu yang lagi aja baru gabung gitu kan, teman Bro Dua, welcome to Tau Serba, topik serba ada. Dan kemungkinan di pagi hari ini, teman Pro 2, aku lagi udah lama banget gitu ya gak ngebahas soal film. Jadi kayak tertarik mau ngebahas soal film yang akhir-akhir ini lagi rame di bioskop. Iya, The Odyssey. Kita bakal bahas film dan juga yang ada di belakangnya gitu ya, teman Pro 2. Sejarahnya gitu kan, sejarah Odysseus dan juga petualangannya menuju pulang ke rumah. Sebelumnya kita puterin dulu satu lagu dari Glass Animals.

Pontianak hari ini masih ada film Cek Hodam, terus juga ada Moana, ada Sihir Tanah Kubur, ada juga Evil Dead Burn. Menarik. Dan juga ada Ip Man, Kung Fu Legend teman Pro 2, dan yang terakhir ada The Odyssey.

Tapi yang viral gitu ya teman Pro 2 di timeline media sosialku, di Instagramku, di TikTokku, dan aku juga yakin pasti di TikTok atau Instagramnya kamu gitu ya teman Pro 2, adalah film The Odyssey. Banyak tuh public figure yang udah nonton dan juga ngasih review. Wah, ternyata cerita di balik Odyssey itu kayak gini ya. Dan yang bikin film ini adalah Nolan teman Pro 2, Christopher Nolan. Tadi pagi di Info Pro 2 aku bilang kalau film The Odyssey ini adalah salah satu filmnya Nolan yang baru aja rilis tapi keuntungannya udah gede banget teman Pro 2. Kalau menurut aku gitu ya, selain karena filmnya bagus, terus juga di review sama public figure tanah air dan juga internasional gitu kan teman Pro 2. Plus yang ketiga alasannya adalah sesimpel ini film bikinannya Nolan cuy. Christopher Nolan, si bapak film gitu kan menurutku ya teman Pro 2. Kalau menurut kamu aku nggak tahu. Sementara itu teman Pro 2, The Odyssey ini ngisahin soal perjalanan Odysseus, seorang raja sekaligus pahlawan perang Troya yang berusaha pulang ke rumah setelah perangnya selesai teman Pro 2. Tapi nggak cuma sekedar pulang aja gitu teman Pro 2. Jalannya nggak semudah itu, nggak sesederhana itu. Selama bertahun-tahun dia harus menghadapi monster, badai, godaan para dewa, sampai berbagai ujian yang bikin perjalanan pulangnya jadi penuh drama cuy. Di sisi lain istrinya Penelope tetap setia menunggu. Nah ini poinnya nih. Film ini ngobrolin soal kesetiaan juga teman Pro 2 ya, sementara putranya berusaha menjaga kerajaan. Film ini gak cuma soal petualangan epik seperti yang tadi aku bilang teman Pro 2, tapi juga tentang perjuangan, tentang kesetiaan, dan tekad buat pulang ke orang-orang yang paling berarti. Almost 48 hours have passed since the fall of an atomic bomb and an attack upon the cities of man. And even

Kalau kita lihat teman Pro 2 dari kisahnya The Odyssey, pulang tuh kayak bukan cuma soal balik ke rumah atau ke tempat asal gitu ya. Nah, di film ini teman Pro 2, pulang tuh bisa dimaknai sebagai perjalanan kembali menemukan diri sendiri setelah melewati banyak hal yang mengubah hidup, cuy. Odysseus sudah menang di perang gitu kan, di Piala Dunia bisa jadi ya kan. Kalau bisa kita samakan antara perang dan Piala Dunia. Wih, itu bisa jadi topik sendiri tuh. Bisa jadi topik siaran yang beda gitu ya. Perang X Piala Dunia, apa persamaannya? Tapi nggak boleh ya teman Pro 2, harus damai. Nah, Odysseus ini sudah memenangkan perang gitu ya, tapi tantangan terbesarnya justru malah dimulai saat dia berusaha pulang. Selama perjalanan dia kehilangan teman, kehilangan prajurit, kehilangan dirinya sendiri mungkin ya kan, karena menghadapi ketakutan, godaan, dan berbagai ujian yang menguji siapa dirinya sebenarnya teman Pro 2. Kadang yang paling jauh bukan jarak menuju rumah teman Pro 2, tapi perjalanan untuk

0: Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
2: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
3: Oh no!
1: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
2: Lah, kenapa harus zat besi sih?
1: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
2: Oh gitu. Jadi, kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
1: Iya, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya, daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
2: Terus, gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
1: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
2: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
1: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
2: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
1: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
2: Yuk kita sebarkan.

Kami Teman Produk nemenin kamu di pagi hari yang cukup cerah ini. Teman Produk tadi bersama Anwar dan juga bersama Akil nemenin Teman Produk. Di mana memang kalau kita ngomongin seputar pagi-pagi gini tuh enaknya santai ya. Apalagi kalau kita lihat di jam segini tuh kayaknya mulai cukup terik panas mataharinya tuh udah mulai naik Teman Produk ya. Buat kamu yang belum sarapan atau memang lagi diet atau lagi memang tipenya yang brunch ya. Ya jangan lupa Teman Produk ya, karena memang cuaca yang lagi tiba-tiba panas ini dan tiba-tiba hujan biasanya tuh mempengaruhi kesehatan. Jadi jangan lupa untuk minum air putih yang banyak. Dan untuk kota Pontianak nih Teman Produk, diprediksi untuk hari ini memang akan turun hujan tapi di siang hari Teman Produk ya, dan sisanya tuh tetap terang dan juga cerah Teman Produk. Tapi balik lagi ya, gimana pun kita lihat namanya juga ini sekitar prediksi atau perkiraan ya Teman Produk. Jadi kita tetap harus waspada juga, tetap juga jaga-jaga Teman Produk, tetap harus bawa payung juga, mantel juga. Dan juga buat kamu yang lagi di jalan nih, aku bakalan puterin lagu-lagu yang bikin kamu semangat di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan masih bersama kita di Produk RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

0: Oke, teman berdua gak kerasa nemenin kamu ya. Dari tadi pagi Anwar bersama Akil nemenin kamu sampai jam 10 ini. Nanti bakal ada Erna yang bakal nemenin kamu. Dan di tanggal 23 Juli 2026, selamat Hari Anak Nasional. Semoga anak Indonesia menjadi selalu terlindungi dan juga bisa membangun masa depan. And Akil sama Anwar pamit. Thank you, bye-bye.
1: Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Yeay, 101,8 FM RRI Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Radio barengan sama Erna tentunya menemani kamu di pagi hari ini ya. Buat kamu juga teman Radio yang hari ini sedang bekerja sambil dengerin Radio Pontianak atau masih ada yang di perjalanan, hati-hati di perjalanan ya teman Radio ya. Dan di jam 10 ini teman Radio, kamu bisa bergabung barengan sama Erna untuk request lagu-lagu Indonesia favorit ya kamu ya, bisa bikin kamu semangat dan pengen kamu denger juga di pagi hari ini. Silakan teman Radio untuk bergabung di WhatsApp di nomor 0811570118 atau teman Radio juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @radio_pnk dan aplikasi RRI Digital ya. Silakan langsung aja teman Radio. Nanti Era bakalan putarin lagu-lagu favoritnya kamu. Kamu bisa kasih tahu Era lagunya siapa, penyanyinya, judulnya juga apa ya. Kamu juga bisa kasih opsi, barangkali lagu yang kamu request malah udah diputar atau memang gak ada di playlist kita teman Produa. Oke deh, kalau gitu coba Era bacain dulu beberapa chat yang sudah masuk pagi hari ini ya. Waduh, ini pendatang-pendatang baru semua nih sepertinya ya. 101 nih, kata dia minta puterin lagunya Tulus yang Teh Hijau. Sepertinya ini bisa menemani pagi harinya. Wih, kok ini terlalu siang loh untuk bilang pagi harinya ya. Terima kasih buat kamu sudah bergabung. Lanjut lagi teman Pro 2. Ah, ini nih, apa nih, mau minta puterin lagunya Nona Roleplay. Ah, kalau gak ada yang Work aja. Oke, kita puterin yang Roleplay. Udah siap belum berangkat kerjanya ya? Atau apa nih teman Radio ya. Satu lagi, ini udah ada requestan juga dari Eka Nur Fajrina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request lagunya Gia Indrawari 1000 kali album Rasi Bintang. Wah, lagu viral Gia Indrawari 1000 kali album Rasi Bintang setelah 3 tahun Jiwa Yang Bersedih album berdamai, masuk nominasi AMI Awards. Wow, selamat ya. Lagunya ditunggu, request time di Pro 2 Pontianak jam 10. Oke deh, nanti kita puterin ya lagunya Gia. Kalau lagunya Gia tuh banyak banget teman Pro 2 ya. Jadi kamu yang mau dengerin lagu Gia masih ada dan banyak banget. Apa tuh tadi? Rasi Bintang ya? Oh, albumnya Rasi Bintang. Yang lagunya daun-daun nih udah masuk belum ya? Daun-daun belum ada. Jadi Era putar ini yang 1000 kali aja buat kamu. Bagaimana Eka? Nanti kita putarin ya. Atau mau ganti lagu Gia yang lain? Boleh, berkabar saja ya melalui pesan WhatsApp. Oke deh, kalau gitu kita dengerin dulu teman Pradua. Selalu menunggu requestan lagi dari teman Pradua sampai jam 11 nanti. Lagu-lagu Indonesia yang mana buat kamu pengen denger lagu mancanegara, nanti di jam 11 bakal langsung kita putarin buat kamu. Ini dia Tulus Teh Hijau.

0: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu, review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

Masih bareng sama Era Teman Pre2. Buat kamu yang mau request lagu-lagu Indonesia, masih bisa silakan Teman Pre2 untuk gabung di WhatsApp di nomor 08 1157 01 018. Teman Pre2 juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @pre2pnk dan aplikasi RRI Digital. Dan pagi hari ini Teman Pre2, kamu yang mau request lagu Indonesia, kamu bisa kasih tahu Erna siapa penyanyinya, terus juga judulnya apa ya. Sama kamu boleh kasih opsi juga, barangkali lagu yang kamu request malah udah diputar atau udah di request sama teman-teman yang lain ya. Oke deh, ada Dinda yang bergabung. Selamat pagi Erna, pagi Dinda. Gimana kabar kamu hari ini? Kabarku sih alhamdulillah ya Dinda ya. Kamu gimana? Semoga dalam keadaan baik juga Dinda. Minta puterin lagunya Salma Salsabil, pagi hari ini terlalu hacu katanya. Waduh, terlalu pagi ya teman Pre2 ya untuk dengerin lagu hacu. Kayak hacu nih sore-sore tuh udah yang enak banget gitu kan, pas banget gitu kan. Kalau misalnya tiba-tiba meeting, tiba-tiba apa gitu kan, boleh lah teman Pre2, gak apa-apa untuk menyemangati kamu. Pagi hari ini lagunya Salma Salsabila hacu juga bakalan enak puterin buat Dinda yang sekarang katanya sedang bekerja ya. Semangat bekerjanya. Lanjut lagi teman Pre2, ada 340 minta puterin lagunya Yovi Widianto dan Nida yang judulnya Kini. Boleh, katanya pengen dengerin juga lagu, oh satu saja lah ya, satu orang satu lah ya teman Pre2 ya, lagu mancanya nanti di jam 11 deh Erna bakalan putarin. Jadi buat kamu boleh untuk kasih tahu juga teman Pre2, tapi nanti diingetin ya, barangkali lagunya juga chatnya malah ke skip gitu sama Erna teman Pre2 atau tenggelam ya. Lanjut lagi, ini ada 1789. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam, selamat siang. Siang aku mau izin request lagu, boleh gak kak? Boleh dong, memang jam requestnya ini. Mau request lagu Anggis Carvalho, Merelakan. Oke, Anggi ya, Anggi Carvalho, nanti kita bakalan puterin juga buat kamu. Yang sudah bergabung ada Lara Purnamasari, terima kasih Lara sudah bergabung. Nanti buat teman Pre2 juga yang mau request masih bisa ya, jadi silakan aja teman Pre2 gabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Ini dia Salma Salsabila Hacu.

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung,

jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Masih barengan sama Erna Teman Pradua. Dan sebentar lagi kamu udah masuk ke request time mancanegara. Silahkan Teman Pradua yang mau request lagu mancanegara, nanti di jam 11 bakalan langsung Erna putarkan ya. Ini kita bacain dulu beberapa requestan terakhir Teman Pradua ya. Di lagu Indonesia ada lagu dari Bernadia yang request ya, dari Fitri katanya minta puterin lagunya Bernadia, Laut Yang Tenang. Wih, kenapa nih tiba-tiba Laut Yang Tenang nih ya? Tiba-tiba pengen ke laut kah, atau ke pantai, atau bagaimana nih? Atau ada sebuah kisah yang tersimpan gitu ya di lagu. Terima kasih buat kamu sudah bergabung, nanti bakalan Erna putarin juga. Lanjut lagi, ada Rika yang bergabung. Selamat pagi, minta puterin lagunya Diktaf aja, semoga sembuh. Lagunya menginspirasi dan menyemangati aku juga di pagi hari ini. Semoga doanya semua orang tetap sembuh dan sehat. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya Teman Pradua ya. Lagi musim batuk pilek gitu kan, beberapa teman-teman juga pada ngeluh, aduh aku batuk pilek nih gitu, gak enak badan nih. Nah, vitaminnya diminum ya Teman Pradua ya, periksa ke dokter juga, itu bagian yang paling penting juga untuk menjaga kesehatan kamu. Oke deh, buat kamu yang mau request lagu mancanegara, Teman Pradua habis ini bakal langsung Erna putarin ya. Dan jangan kemana-mana, masih ada Erna juga yang bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Ini dia Bernadia, Lagu Yang Tenang.

0: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Oke deh teman Pradua, ya sudah waktunya buat kamu request lagu mancanegara. Jadi silahkan teman Pradua yang mau request lagu mancanegara, kasih tau Erlas siapa penyanyinya dan judulnya apa. Kamu juga bisa kasih opsi, barangkali lagu yang kamu request malah udah diputar ya, atau udah di request sama yang lain. Oke deh, kalau gitu kita bacain dulu nih requestan dari teman Pradua. Ada 1238 ya. Bagus banget ya 1238 ya teman Pradua ya. Minta puterin lagunya Nicki yang judulnya You Be In My Heart. Oke deh, nanti kita puterin ya lagunya buat kamu yang sudah bergabung. Lanjut lagi, ada yang minta puterin lagunya Bryan Adams, Please Forget Me. Oke deh, kita puterin juga nanti ya teman Pradua ya lagunya. Salamnya buat teman Pradua aja yang lagi dengarkan, dan semoga selalu ingat sama kenangan. Tiba-tiba ingat kenangan nih, kenapa teman Pradua ya? Tiba-tiba enggak bisa move on atau tiba-tiba terlintas dalam pikiran kamu nih ya? Oke, satu lagi ya. Masih ada teman Pradua, ada Dinda yang bergabung, lagunya Shawn Mendes yang Fall in All in You. Oke deh, kita puterin juga buat teman Pradua juga yang mau request, masih bisa lagu-lagu mancanegaranya teman Pradua. Langsung aja bergabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Ini dia Nicki, You Be In My Heart. Come start-

0: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke deh teman Predo Era, juga mau informasikan buat teman Predo juga ya, nanti di jam 11 lewatnya 53 menit teman Predo akan dikumandangkannya azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Sebelum itu, ada juga mau baca requestan lagi dari teman Predo untuk lagu-lagu mancanegaranya. Udah ada yang request lagunya Bruno Mars, Talking to the Moon ya. Oke, salamnya buat teman Predo aja yang lagi dengarkan, semoga makan siangnya ojeknya cepat sampai. Ya, boleh semoga ya teman berdua ya. Karena kalau misalnya udah lapar banget gitu kan, tapi ojeknya masih lama sampainya, aduh mah dulu rasanya teman berdua ya. Jadi bolehlah, terima kasih buat kamu yang sudah request ya. Lanjut lagi, minta puterin lagunya Katy Perry yang Roar. Okay, Roar ya, kita puterin juga abis ini. Satu lagi untuk lagu mancanegara teman

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: anytime, anywhere. Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
5: Hai, aku charger HP.
4: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
5: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
4: Loh? Terus, kenapa kamu masih kecolok di sini?
5: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
4: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
5: Hah?
4: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
5: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
6: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: friends.
1: Ih, ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
2: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
1: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
2: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
3: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

Udah siang kayak begini teman Pradua, pasti ada di antara kamu yang lagi buka kotak bekalnya di meja kerja ya. Ada juga yang baru scroll aplikasi Ojol sambil mikir makan apa kira-kira hari ini ya. Nah kalau kamu teman Pradua, kamu masuk tim yang mana? Tim yang bawa bekal atau beli makan siang aja teman Pradua, yang lebih set-set gitu kan ya. Kalau misalnya bekal biasanya alasannya ya klasik gitu kan, tapi ya bisa kita bilang itu masuk akal juga gitu, lebih hemat, porsinya pas, terus bisa bawa menu favorit gitu dari rumah. Apalagi kalau bekalnya tuh dibikin sama ibu atau pasangan, atau bahkan masak sendiri semalam gitu kan ya, rasanya pasti bakalan berbeda sekali. Ada bonus kasih sayang gitu kan di setiap suapan. Terlalu ya. Tapi di sisi lain teman Pradua, kalau misalnya kamu tim yang beli makan siang juga pasti punya alasan yang kuat juga gak sih? Tinggal jalan bentar atau klik aplikasi, kasih makanan datang, pilihan ya tentu banyak gitu. Gak perlu mikir masak atau juga nyuci kotak makan gitu kan tuh repot mungkin buat sebagian yang suka beli set teman Pradua. Nah kamu kira-kira tim yang makan siangnya bawa bekal atau beli makan siang lain lagi nih teman Pradua?

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dengerin Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

Kalau dihitung-hitung teman Prada, ternyata kalau makan siang tuh bisa jadi pengeluarannya tuh lumayan ya. Misalnya kayak sehari kamu sekali beli makan siang 35.000 gitu kan, dalam sebulan kerja bisa tembus ratusan ribu teman Prada, sampai lebih ya, bisa 1 juta lebih teman Prada. Makanya gak sedikit juga akhirnya mulai rajin bawa bekal gitu. Tapi realitanya gak semua orang sempat masak gitu kan. Ada yang berangkatnya pagi banget, pulang malam, sampai rumah tinggal rebahan. Jadi beli makan siang tuh sebuah jalan ninja yang paling realistis banget rasanya teman Prada. Yang penting sebetulnya bukan soal bekal atau belinya gitu kan ya, tapi kamu tetap makan dengan cukup, terus juga bisa nikmatin waktunya dengan apa, perut yang kondisinya kenyang walaupun kamu lagi sibuk banget gitu kan, hingga jam pulang kerja. Yang penting masih ada makannya aja, gak apa-apa teman Prada. Nah ini rambacain juga nih beberapa tanggapan dari teman Prada. Ada Ayu yang bergabung, katanya dia tim bawa bekal, awalnya pengen hemat tapi lama-lama jadi kebiasaan. Terus kalau teman kantor lihat aku bekal pasti nanya lauknya apa, dan ujung-ujungnya saling tukaran, jadi makin seru makannya. Setuju sih teman Prada ya, bisa makan sama-sama. Ada Rizky juga, dia tim beli makan siang soalnya kerja dari pagi, kalau harus masak malah enggak sempat, tapi aku punya batas budget jadi enggak asal check out tiap hari. Ya banyak kok ya makanan yang murah di bawah 20.000, tergantung selera lagi teman Prada, maunya seperti apa, lauknya apa, sederhanakah, mewahkah, atau bagaimana. Pastinya ada budget-budget tertentu lah ya buat teman Prada, tapi itu tidak termasuk dengan cemilannya sepertinya ya.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih. Lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih. Sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji. Tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga. Karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul. Wah, bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih, mantap ya Dul. Ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih, jelas lah Abdul nih.
2: Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta fondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila, berbeda-beda, tetap satu jiwa Indonesia.

Serunya lagi nih teman Pre2 ya, makan siang itu bukan cuman soal isi perut gitu kan. Kadang justru jadi waktu buat ngobrol sama teman kantor, ketemu teman-teman di kampus, atau mungkin sekedar recharge lah ya sebelum lanjut aktivitas lagi nih ya. Mau bekal ataupun beli ya, yang penting makannya jangan buru-buru teman Pre2. Kamu bisa nikmatin makanannya, istirahat sejenak dari layar laptop kamu, komputer kamu, atau tugas-tugas kamu yang sudah mulai menumpuk. Dan sekarang giliran kamu juga nih teman Pre2. Kalau kamu boleh pilih tim bekal atau tim makan siang, sama-sama hematnya teman Pre2 ya, tergantung makan apa dulu nih ya. Kalau tim bekal yang hemat, sehat, dan kadang bikin teman sebelah kita tuh jadi pengen ikutan makan juga gitu kan ya, bisa tukar-tukar makanan. Kalau misalnya beli makan siang yang praktis pastinya teman Pre2, banyak juga pilihan dan selalu bisa nyobain menu baru, apalagi yang viral-viral. Aduh, mudah banget rasanya ketemu teman Pre2. Kamu sendiri kak bakalan ada di tim yang mana teman Pre2, bekal atau makan siang? Gak apa-apa lah, gak ada yang benar, gak ada yang salah, semuanya benar teman Pre2. Yang penting perutnya terisi aja dulu, tenaganya balik, jangan lupa nikmatin prosesnya teman Pre2. Kadang gitu kan, kebahagiaan yang sederhana itu adalah dengan sepiring nasi biasanya.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Kedua, kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan tuh tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

0: Kamu tahu nggak sih, salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.
2: Taman Pro 2, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, Taman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini, terutama di daerah yang sering turun hujan deras. Akibatnya, tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

Kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kita sering berpikir kalau bakat adalah segalanya. Tapi sebenarnya, sukses itu gak cuma soal bakat loh teman Pro 2, tapi juga soal mindset atau pola pikir kita. Nah, di buku Mindset The New Psychology of Success karya Carol Dweck, dia menjelaskan konsep ini dengan sangat jelas. Carol membahas dua jenis mindset yang berpengaruh besar sama hidup kita. Yang pertama, fixed mindset dan juga growth mindset. Fixed mindset adalah pola pikir yang percaya kalau kemampuan kita itu tetap dan gak bisa berubah. Contoh gampangnya, kalau kamu gagal dalam ujian, kamu bakal mikir, "Ah, aku memang bodoh, gak bisa pintar." Dengan mindset ini, kamu bakal gampang menyerah teman Pro 2. Dan selain itu, kamu juga takut nih untuk mencoba hal yang baru. Nah, kebalikan dari fixed mindset adalah growth mindset. Kalau kamu punya growth mindset, kamu bakal percaya bahwa kemampuan bisa dikembangin lewat usaha, latihan, dan ketekunan. Contohnya, kalau kamu gagal ujian, kamu akan berpikir, Okay, aku bisa belajar lebih keras lagi daripada ini dan memperbaiki semuanya. Carol Dweck mengatakan, memiliki growth mindset adalah kunci sukses untuk berkembang karena kita jadi lebih berani menghadapi tantangan dan terus berusaha tanpa takut gagal. Mindset ini bisa membantu kita melihat kegagalan sebagai sebuah bentuk pelajaran dan bukan akhir dari segalanya. Nah, buku ini sekaligus mengajarkan kita bahwa mindset itu adalah suatu hal yang penting banget loh teman-teman Pro 2 dalam membentuk kehidupan kita. Dengan memiliki growth mindset, kita bisa lebih fleksibel, berusaha lebih keras, dan percaya kalau kita mampu berkembang meski jatuh berkali-kali. Jadi, yuk ubah cara pandang kita dan mulai percaya sama usaha kita.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Informasi buat teman Pro 2, informasi olahraga teman Pro 2, harapan sempat terbuka lebar setelah merebut game pertama sayangnya perjuangan ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Meli Syatrias Puspitasari harus berhenti di babak pertama China Open 2026 usai kalah dramatis lewat rubber game dari unggulan ke-6 asal Korea Selatan Kim Hae Jung dan Kong Hyeong teman Pro 2. Meskipun hasilnya belum sesuai harapan, Ana dan Tres ini mengaku mendapat banyak pelajaran berharga mulai dari adaptasi dengan kondisi lapangan hingga pentingnya menjaga momentum saat menghadapi pasangan-pasangan elit dunia. Untuk informasi lebih lanjut teman Pro 2 silakan lansir dari rri.co.id.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja, tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik, TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa, obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

0: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidolf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro2 Pontianak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang tampak sepele. Kita cenderung membesar-besarkan masalah kecil, membuatnya terasa lebih berat daripada yang sebenarnya. Dalam bukunya, Carson mengajak pembaca untuk mengubah cara pandang terhadap masalah yang dihadapi, sehingga kita dapat mengelola stres dengan lebih baik. Carson juga menyoroti bagaimana mengurangi stres yang sangat penting bagi kesejahteraan kita. Ketika kita tidak membesar-besarkan masalah kecil, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Mengalihkan perhatian dari hal-hal sepele memberikan kita ruang untuk menikmati momen-momen berharga dan berinteraksi dengan orang yang terkasih. Menjaga keseimbangan emosi juga menjadi fokus utama Carson. Dalam menghadapi tantangan, penting untuk tetap tenang dan tidak membiarkan emosi negatif menguasai pikiran. Dengan pendekatan yang lebih tenang, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari konflik yang tidak perlu. Buku ini juga menawarkan berbagai praktik sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari teknik relaksasi hingga cara untuk mengubah pola pikir, Carson memberikan panduan praktis yang dapat diikuti oleh siapa saja. Dengan konsistensi dalam praktik ini, kami dapat mengembangkan kebiasaan positif yang mendukung kehidupan yang lebih bahagia. Richard Carson mengingatkan, jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Panduan berharga untuk hidup yang lebih santai dengan mengubah cara kita melihat masalah. Kita juga bisa mengurangi stres dan menemukan kebahagiaan dalam setiap momen.

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

gak sih kamu merasa lelah tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Atau merasa sedih tapi dipaksa lingkungan untuk selalu terlihat kuat? Nah, Bagas Ali Prasetyo atau yang kita kenal sebagai Hello Bagas membawa kegelisahan itu ke dalam karyanya. Nanti juga sembuh sendiri. Karya paling personal yang lahir dari curhatan ribuan pengikutnya dan pengalaman pribadinya sendiri. Bagas merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret. Sebelumnya, ia juga sudah menerbitkan beberapa buku lain, seperti Night Talk Before Go to Sleep, Kita dan Waktu, hingga Cerita Kapal Kertas. Di buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, kamu tidak diberi motivasi untuk cepat bangkit, tapi justru memaksamu untuk langsung bahagia. Di buku ini, kamu akan menemukan kalimat-kalimat sederhana yang dalam, seperti, kamu apa kabar hari ini? Jawab yang jujur ya. Membaca buku ini rasanya seperti sedang ngobrol pelan dengan diri sendiri. Bagas tidak sedang menggurui, ia hanya hadir untuk menemani. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan nasihat, tapi perasaan bahwa kita didengarkan. Tapi ingat, buku ini mungkin bukan untuk semua orang. Kalau kamu mencari ledakan motivasi untuk langsung lari, kamu gak akan menemukannya di sini. Buku ini justru membenarkan rasa sedihmu, bukan berusaha menghilangkannya. Untuk kamu yang sedang di titik terendah dan merasa sendirian, pelan-pelan saja. Buku ini mengingatkan bahwa sembuh itu sebuah proses. Satu hari ke hari berikutnya, sampai akhirnya, nanti kita juga akan sembuh sendiri.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.
7: You are listening to Hit Music Station, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Loh, Den. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den. Yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
0: Ah, kamu. Dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Masih barengan sama Era teman Radio dan di apa program acara ini di jam hampir jam 3 ya, belum sih teman Radio, masih jam 2 ya. Di Up to Date kali ini teman Radio Era juga mau rekomendasikan buat kamu beberapa series lah ya yang bisa kamu nikmatin juga atau bisa menjadi salah satu list kamu ketika kamu udah bosan gitu kan atau pengen cari tontonan baru. Nah, yang pertama teman-teman dua ada The SPLS. Ini kayaknya udah seliweran banget ya di media sosial dan rame juga ternyata orang yang mereview ya will apa series dari The SPLS ini. Pecinta drama Korea menurut aku ini tuh wajib banget masuk ke list kamu ya, karena drama ini ya memadukan fantasi, ada misterinya, ada sejarahnya dalam satu cerita yang memang menurut aku tuh juga penuh teka-teki sekali ya teman berdua ya. Terus ada seorang pria yang memiliki kemampuan memasuki dunia arwah. Menurut aku nih ya, katanya ini kan serem, agak-agak horor-horor ya teman berdua, tapi menurut aku malah gak ada horor-horor ya sama sekali, bahkan unik gitu kan. Ada gitu hantu yang selucu itu teman berdua ya di series The SPLS ini. Jadi menurut aku ini bisa jadi salah satu tontonan menarik juga buat temenin kamu teman berdua di hari weekend nanti.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
3: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.
4: Hai teman Pro 2, mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2. Mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA aku udah lama ya. Jejak digital tuh emang bener-bener awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Teman Pradu, kalau kamu menyukai film Indonesia yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya, Aku Sebelum Aku ini tuh layak masuk wishlist kamu bulan ini, teman Pradu ya. Film ini juga mengangkat kisah seorang remaja yang berusaha menemukan jati dirinya gitu di tengah besarnya ekspektasi dari orang tua dan tekanan lingkungan sekitar ya, yang mana usianya yang masih penuh pencarian, mulai mempertanyakan mimpi, pilihan hidup, hingga hubungan dengan keluarganya yang selama ini tuh terasa semakin renggang katanya. Menariknya, film ini menyajikan konflik keluarga ya dengan pendekatan yang hangat dan juga realistis. Jadi buat kamu yang pengen nonton gitu kan, kamu bisa nih melihat dari sudut pandang antara orang tua dan anak yang memang bisa memicu kesalahpahaman, tapi juga bisa membuka ruang ya untuk saling memahami. Jadi buat kamu yang mau nonton, kamu bisa banget, teman Predo ya, nonton Aku Sebelum Aku ini. Ini film yang menarik banget ya buat teman Predo yang suka film Indonesia dan cerita kehidupan sehari-hari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kaya instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital

Oke, dan teman Peredo sudah jam 14, lawannya 53 menit. Terima kasih buat teman Peredo yang sudah menemani Erna dari jam 10 tadi ya, hampir jam 3 sore ini. Teman Peredo, terima kasih. Dan habis ini, teman Peredo bakal langsung ditemani sama Salma. Sekarang waktunya buat Erna pamit dulu dari ruang dengar kamu, teman Peredo. Sampai jumpa di hari berikutnya. Bye-bye.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngarep?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu, aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa, mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.
2: Pontianak, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Iya, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong.
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Jumat sore teman Pro 2. Welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Barusan tadi sama puterin satu lagu pembuka dari Yovie Widianto featuring Neida Kim dengan Kini, teman Pro 2. Dan sekarang di sore ceria ini selalu masih menemani kamu sampai nanti jam 8 malam. Gimana nih kabarnya pada sore hari ini? Kayaknya Pontianak panas banget ya teman Pro 2. Tadi on the way ke kantor bener-bener yang panasnya luar biasa. Bahkan meskipun pakai jaket kayaknya panasnya udah nembus ke badan-badan, bahkan ke tulang-tulang, to the bone tuh kalau kata Pamungkas mah. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen bergabung barengan sama Salma di sore ceria ini, langsung aja ikutan bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang sudah bergabung barengan sama Salma untuk menyapa maupun titip salam maupun mau request lagu juga kita sapa dulu ya. Ini udah ada bergabung nih barengan sama Salma, nomor belakangnya 7672. Ini kata ya, selamat sore Kak Salma. Bener nih lagi panas bedengkang di Pontianak ya. Mau izin request lagu boleh gak Kak? Boleh, langsung aja tulis aja requestan kamu sekarang juga. Oke, sambil menunggu bergabungnya kamu untuk tulis requestan kamu, aku nanti juga akan kembali lagi dengan informasi teman Pro 2 dari jam 3 sampai jam 4. Dan dari jam 4 sampai jam 5 nanti ada ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Jadi buat teman Pro 2 yang punya informasi menarik, boleh banget langsung aja kasih tahu ke Salma sekarang juga melalui WA, DM Instagram maupun aplikasi RRI Digital. Ada juga ini Bang Akbar yang bergabung ya, katanya assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ini Akbar di Ayani 2 mau request Rodrigo. Oh, Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Salam buat istri dan juga anak, semoga sehat selalu buat abang kakak yang bacakan TKB. Oke, Olivia Rodrigo ya, ini lagu cukup ini ya, cukup sering banget di request karena memang lagi hype banget. Ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead yang akan menemani ruang dengar kamu nanti teman Pro 2. Jadi tenang aja, nanti Salma masih akan bacakan juga request-requestan kamu di sore hari ini. Kita mulai dulu dari requestannya Bang Akbar di Ayani 2, Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Dan pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ini katanya salam buat istri dan juga anak. Romantis.

Barusan lo puterin satu lagu dari Andin dengan Naksir. Ini loh lagu terbaru yang masuk dalam album terbarunya Andin ya teman Pro 2, Sehidup Semusik. Beuh, cakep. Ini emang lagunya asik banget, centil banget vibes-nya ya. Kayak lagi banyak juga nih vibes-vibes lagu centil 2026. Dan salah satunya menurut aku Andin ini oke lah. Anyway, kamu masih di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Dan sekarang, kok kayak ada nadanya ya? Dan sekarang aku masih di Insightainment. Waktunya aku kasih informasi seputar lokal, seputar wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Ada momen HAN 2026, Wagub Kalbar tegaskan LPKA bukan akhir masa depan anak. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mengajak anak-anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Sungai Raya untuk tidak kehilangan harapan dan terus mempersiapkan diri menyongsong masa depan. Pesan tersebut disampaikan Krisantus saat menghadiri perayaan Hari Anak Nasional tahun 2026 di LPKA kelas 2 Sungai Raya pada Kamis 23 Juli 2026. Krisantus mengaku terharu melihat keceriaan anak-anak binaan. Menurutnya, proses pembinaan yang sedang dijalani anak-anak tersebut bukanlah akhir dari perjalanan hidup maupun masa depan mereka. Ia menilai setiap manusia memiliki proses kehidupan masing-masing. Karena itu, anak-anak yang sedang menjalani pembinaan di LPKA diharapkan mampu menjadikan masa tersebut sebagai tonggak awal untuk memperbaiki diri dan meraih masa depan yang lebih baik. Krisantus juga menegaskan dunia tidak berhenti ketika seseorang harus menjalani proses pembinaan. Terlebih, anak-anak di LPKA mendapatkan berbagai pendidikan, edukasi, hingga pelatihan keterampilan sebagai bekal ketika kembali ke tengah masyarakat. Nah, buat teman Pro 2 yang pengen baca informasi selengkapnya seputar Hari Anak Nasional 2026 yang bertepatan di hari ini, teman Pro 2, langsung aja meluncur ke lamannya rri.co.id. Nanti saya masih akan kembali lagi dengan informasi seputar wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Tapi ini aku bakal bacain dulu nih, ada yang bergabung barengan sama Salma. Tadi selain Bang Akbar ya yang di Ayani 2, lagunya udah aku puterin juga, Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Terus ada Bang Rizal di Sungai Renga, sepertinya lagi di jalan juga nih. Di katanya sore kakak mau request dong lagu Budi Doremi, judulnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siap kakak, makasih juga ya. Oke, semangat juga ya katanya. Katanya semangat kakak. Oke, makasih Bang Rizal. Semangat juga untuk Bang Rizal sebagai pejuang rupiah di tengah panasnya kota Pontianak ini. Anyway, juga untuk kamu yang lagi dengerin Salma sekarang, semangat ya teman Pro 2. Ini memang jam-jam kritis, jam-jam ngantuk, iya. Buat kamu yang mungkin pulang kerjanya jam-jam 4 sore, ini jam-jam yang kok kayaknya lama banget ya menuju jam 4 sore ya. Jadi semangat aja teman Pro 2 buat kamu pejuang rupiah. Ini udah di hari Kamis. Kamis tuh ibaratnya udah vibesnya besok udah Jumat, habis itu Sabtu, Minggu, weekend. Wow, happy gitu. Kayak udah setengah perjalanan di minggu ini tuh udah terlewati. Apalagi mungkin yang terasa berat adalah karena ini udah menjelang akhir bulan di tanggal-tanggal tua ya. Aduh. Kalau tanggal gajinya tanggal 25 mah ini bentar lagi udah tanggal muda. Tapi kalau gajinya tanggal 1, beh, masih banyak nih, masih panjang perjalanannya. Jadi semangat ya teman Pro 2. Selain lagu-lagu dari Bang Rizal di Sungai Rengas yang tadi request lagu Budi Doremi, aku juga bakal puterin juga lagu-lagu lainnya teman Pro 2 untuk menemani ruang dengar kamu. Jadi pastikan kamu untuk stay tune barengan sama Salma. Dan kita dengerin bersama dulu satu lagu dari Budi Doremi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6.

0: Terima kasih.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan

0: gak memaksakan kehendak dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Prodo. Ini ada satu lagu dari Tulus dengan Teh Hijau. Dan kamu masih di sini barengan sama Salma. Dan nanti di jam 4 sore kita bakal kedatangan tamu spesial nih teman Prodo. Kira-kira siapakah dia? Wow. Ya, setiap hari Kamis kita tuh selalu kedatangan teman-teman dari Duta Bahasa. Dan di hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 Salma bakal ngobrol barengan sama teman-teman dari Duta Bahasa, ada Dimas Saputra dan juga Rahma Anggit Khairunisa. Ngobrolin seputar menjadi Duta Bahasa, langkah awal mengabdi untuk bahasa dan budaya. Jadi buat teman Produa yang pengen ikutan nimbrong-brongan sama Salma, Dimas dan juga Rahma Anggit, kamu bisa langsung aja bergabung melalui WhatsApp, DM Instagram, aplikasi RRI Digital, dan juga melalui live streaming di YouTube-nya Produa Pontianak. Jadi jangan kemana-mana teman Produa, aku bakal puterin dulu lagu-lagu untuk menemani aktivitas dan juga perjalanan kamu di sore hari ini. Jangan kemana-mana. Ini dia Juicy Lucy.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari ini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oke, 101,8 FM Pro 2 Pontianak, anak teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Gimana nih kabarnya pada sore hari ini? Di jam 4 lewatnya 7 menit kamu masih di Sore Ceria barengan sama Salma. Dan buat kamu yang follow Instagramnya Pro 2 Pontianak pasti udah tahu dong, kita bakal ngobrol sama siapa. Aku tadi juga udah sempet sounding di ngopi, aku bakal kedatangan tamu spesial. Di ngopi kali ini, edisi Kamis 23 Juli 2026, Salma kedatangan tamu dari teman-teman Duta Bahasa Kalimantan Barat. Kita bakal ngobrolin seputar menjadi duta bahasa, langkah awal mengabdi untuk bahasa dan budaya. Sudah hadir juga di studio Pro 2 Pontianak hari ini ada Anggit dan juga Dimas. Hai.
1: Hai.
0: Oke, okay, ini mungkin ke agak. Yes. Oke, coba cek-cek halo.
2: Cek halo.
0: Oke, suaranya. Halo. Oke, suaranya sangat jelas ya di telinga aku ya, Bang Operator. Oke, teman Pro 2 ini ada Dimas Saputra dan juga Rahma Anggit Khairunisa sebagai terbaik satu Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Barat. Gimana kabarnya pada sore hari ini?
1: Oke, hari ini tuh luar biasa panas ya kak ya.
0: Asli, panas banget ini, bahkan meskipun panas. Udah ditutup, cahayanya masih masuk ke dalam ya.
1: Betul, walaupun tetap panas tapi kami tetap semangat kayak gitu.
0: Kedengeran sih suaranya semangat ya, banget. Kalau Anggit gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah masih baik ya.
0: Masih baik. Berarti nanti ada kemungkinan gak baik dong.
2: Bisa jadi.
0: Oke, Anggit dan juga Dimas, ini orang asli Pontianak semua atau gimana nih?
1: Aku aslinya dari Ketapang.
0: Asli Ketapang. Kalau Anggit?
3: Kalau aku asli Pontianak.
0: Asli Pontianak dan juga tinggal di Pontianak ya. Ketapang berarti merantau ya Dimas.
1: Betul.
0: Ya. Oke, ini sebagai terbaik satu duta bahasa tahun 2026. Ini terpilihnya kapan sih?
1: Oke.
3: Boleh Dimas.
0: Boleh dari Dimas, boleh silakan.
1: Oke, kita terpilihnya di bulan Mei ya Anggit ya.
0: Iya,
1: di Mei itu udah terpilih kayak gitu. Dan sekarang itu kita fokusnya ngejalanin tanggung jawab kita sebagai duta bahasa kayak gitu kak.
0: Oke, jadi ini masa jabatannya selama 1 tahun ya, betul? Ya,
1: betul, 1 tahun.
0: Dari Mei, Juni, Juli nih, berarti baru 2 bulan ya?
2: Benar, baru.
0: Oke, teman produk, kalau misalnya kamu punya pertanyaan untuk Anggit dan juga Dimas di sore hari ini, langsung aja kamu bergabung melalui WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kamu juga bisa tulis pertanyaan kamu di kolom live chatnya YouTube Pro 2 Pontianak, karena kita juga lagi live streaming di sana. Terus Anggit dan juga Dimas, akhir-akhir ini kesibukannya lagi apa sih selain sibuk untuk duta bahasa ya tentunya? Boleh mungkin dari Anggit dulu.
3: Oke, jadi kalau aku karena masih lulusan baru juga ya, jadi sekarang sibuk-sibuknya ya sibuk-sibuk mencari kerja, sama tentunya melakukan kegiatan di Duta Bahasa juga, karena kita persiapan di nasional itu cukup intens, jadi kami butuh waktu dan fokus penuh gitu di sini.
0: Oke, fresh graduate ya. Dari jurusan apa kalau boleh tahu nih?
3: Dari jurusan Hubungan Internasional di Universitas Gajah Mada.
0: Oke, merantau ke UGM ya, berarti ya ke Jogja ya. Sendiri. Aduh, semangat ya perantau ya. Kita sama-sama perantau soalnya. Kok curhat kalau Dimas sendiri dari kesibukannya apa nih?
1: Oke, kesibukannya persiapan untuk Dubasnas gitu ya, nasional. Menjalankan program kerja kita juga. Dan saya juga sekarang fresh graduate kak.
0: Oke.
1: Jadi di beberapa hari lagi ya saya bakalan wisuda kayak gitu.
0: Oh oke, okay. Ya. Dari jurusan apa nih?
1: Dari jurusan manajemen internasional.
0: Di UNTAN?
1: Betul, okay. Di UNTAN, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
0: Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Jadi sama-sama, berarti kalian seumuran ya, sepantaran lah ya?
3: Benar, satu angkatan juga.
0: Oh iya, satu angkatan. Berarti tahun berapa?
3: 2022.
0: Oh, oke, okay. Masih dekat lah kita. Oke, okay, jadi lagi kesibukannya itu untuk ke nasional. Tadi udah disebutin kalau misalnya ada persiapan untuk terbaik satu ini menuju ke nasional duta bahasanya. Itu di sekitaran bulan apa tuh untuk ajangnya?
3: Kalau nasional itu di bulan September, sekitar pertengahan ya Dim ya?
1: Iya, di tanggal 13 sampai dengan 18 September 2026.
0: Oke, okay, itu berangkat ke Jakarta toh?
3: Benar, selama 7 hari itu kita karantina dan di sana ada berbagai tes ya yang harus dilakukan.
0: Jadi sekarang udah prosesnya lagi mungkin kayak seperti mempersiapkan coaching-coaching gitu gak sih?
3: Benar kak.
0: Oh, oke, okay. Aku penasaran juga sih sama proses karena kalian ternyata baru aja terpilih nih dan baru aja siaran di sini pertama kali kan?
3: Iya.
0: Mungkin teman-teman berdua juga penasaran dong proses kalian terpilih seperti apa? Mungkin adakah latar belakang kalian suka bahasa Indonesia kah? Atau gimana? gimana? Karena hubungan tadi Anggit sendiri adalah hubungan internasional, terus kamu tadi manajemen internasional juga.
1: Betul, internasional.
0: Nah, tuh kan kayak apa nih hubungannya dari jurusan yang kalian ambil di perkuliahan sama kok bisa tiba-tiba jadi duta bahasa? Sebenarnya background story-nya gimana nih? Mungkin dari Dimas dulu silakan. Kenapa bisa daftar ke duta bahasa?
1: Oke, kenapa bisa daftar di duta bahasa? Sebenarnya itu panjang ceritanya.
0: Okay.
1: Gitu, saya itu cinta sama bahasa Indonesia itu udah lama gitu, sejak kecil, karena kakek saya itu adalah seorang penyair.
0: Okay.
1: Salah satunya penyair di
0: bukan penyiar ya, kalau penyiar aku beda penyair. Iya.
1: Nah, penyair di sana itu udah langka gitu, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau budaya ini atau syair gulung ini tidak diwariskan, mm-hmm, itu akan musnah.
0: Mm-hmm.
1: Tidak ada penerusnya kayak gitu.
0: Oke, itu asli dari Ketapang tuh budayanya.
1: Betul. Syair gulung itu dari Ketapang. Jadi syair yang digulung, mm-hmm, dan dibacakan biasanya di acara pernikahan, mm-hmm, sunatan dan lainnya.
0: Oh, oke. Okay. Mm-hmm. Terus dari situ
1: langsung suka. Saya mulai suka nih dengan syair gulung kayak gitu. Mm-hmm. Mulailah belajar kayak gitu ya, belajar. Dan ternyata lingkungannya merasa kurang gak nyaman, terlihat seperti orang tua gitu.
0: Oh, okay.
1: Karena stylenya anak-anak muda itu kan ketika belajar belum dapat lingkungannya di sana untuk selama mudanya kayak gitu. Jadi ketika di sana saya memutuskan kayaknya gak bisa nih mau belajar lagi. Tapi ketika itu lanjutlah SMA di Kabupaten Ketapang. Nah, saya itu mulai tertarik lagi nih Kak untuk belajar kayak gitu. Untuk belajar tentang syair gulung tadi, ikutlah saya di lomba syair gulung. Pesertanya itu ada 4 dan alhamdulillahnya saya dapat juara 4.
0: Oke. Okay.
1: Dari 4 peserta.
0: Oke.
1: Okay. Yeah.
0: Itu pencapaian dong. Pencapaian dong.
1: Tidak ada kategori juaranya sih.
0: Terus lanjut.
1: Nah, lanjut dari situ dapat juara 4 kayak gitu. Saya mulai turun untuk percaya dirinya.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Dan berlanjut dari situ saya masuk ke lingkungan, ada sebuah wadah namanya Impact Circle School, di mana itu sebuah batu loncatan saya untuk belajar tentang kepemimpinan di sana. Setelah belajar di sana, saya ditemukan dengan mentor dan lingkungan yang sportif. Kami mulai nih membentuk sebuah platform gitu ya, atau wadah untuk literasi yang fokusnya ke baca dan tulis. Nah, itu namanya Amerta Pustaka.
0: Oke. Okay.
1: Nah, di Amerta Pustaka kita tuh belajar kayak gitu untuk membaca di ruang publik kayak gitu, terus untuk belajar bareng sama teman-teman terkait kebahasaan khususnya gitu. Nah, mulai dari situ saya mulai senang nih. Nah, lanjutlah saya, karena organisasi tadi saya berhasil untuk lolos ya kuliah kayak gitu ke Universitas Tanjungpura. Nah, di situ saya melihat, oh, di Pontianak itu budayanya tetap ada, mudanya tetap ada juga kayak gitu. Tapi mereka nggak ketinggalan kayak gitu. Biasanya kan kita terkesan ketika nyebut namanya budaya gitu ya,
0: langsung kayak kuno banget gitu ya.
1: Karena udah tua lampau kayak gitu, jadi nggak mau orang-orang belajarnya. Nah, dari situ saya ngeliat kok anak muda di sini tuh sangat menjiwai gitu dengan budaya. Oh, senenglah saya kayak gitu Kak dengan budaya. Mulailah ikut kayak gitu, ketemu teman-teman di sana, ikut pameran, ikut kegiatan pertunjukan seni dan budaya.
0: Oke.
1: Terus saya mulai terpanggil lagi nih. Sepertinya ini adalah sebuah momen di mana saya nggak bisa meninggalkan budaya saya, karena budaya saya itu adalah identitas saya. Kalau budaya saya hilang, artinya identitas saya juga hilang. Gitu. Nah, berangkat dari situ mulailah untuk terjun di dunia konten kreator gitu, membuat konten menggunakan bahasa Indonesia, terus sulih suara atau voice over menggunakan bahasa Indonesia. Ternyata sangat menyenangkan ya bahasa Indonesia itu. Nah, mulai dari situ karena seneng gitu ya, suka cinta belajar bahasa Indonesia, akhirnya saya memutuskan sepertinya ini perlu sebuah verifikasi atau validasi untuk lembaga ini resmi gitu, bukan lembaga, maksudnya diri ini resmi kayak gitu, supaya bisa lebih dikenal lagi untuk personal branding dan lainnya, nama diri ya yang penting dari itu. Nah, jadi saya diyakinkan lagi nih, lagi-lagi oleh abang saya sebagai mentor saya juga, bahwa oh, sepertinya Dek, kamu harus daftar nih sebagai duta bahasa. Ini kesempatan kamu untuk daftar dan mengembangkan potensimu. Kamu punya potensi, kenapa tidak diupdate? Kenapa tidak diluaskan kayak gitu? Nah, mulai dari situ ternyata, oh ya udah, saya daftar nih duta bahasa. Saya yakin kayak saya bisa menang di duta bahasa.
0: Dan ini untuk tahun pertama kalinya Dimas mengikuti duta bahasa kah?
1: Betul, ini dunia pertama kalinya duta kayak gitu. Sebenarnya sedikit cerita gitu ya kayak saya itu tidak suka di dunia duta awalnya kayak gitu. Saya merasa
0: maksudnya kayak pageant gitu ya.
1: Ya, saya merasa kayaknya ini bukan hidup saya deh, harus dikenal banyak orang kayak gini kan, harus menggaungkan,
0: harus menjadi public figure gitu lah.
1: Betul,
0: ya.
1: Harus apa ya? Jadi terdepan gitu ya. Nah, ini sebuah tantangan yang besar bagi saya kayak gitu. Namun seiringnya berjalannya waktu, karena ini adalah bentuk menjawab tantangan zaman kayak gitu, kita tidak boleh berdiri tegak saja, berdiam diri, kita harus bergerak kayak gitu. Nah, salah satu loncatannya itu mengikuti duta bahasa.
0: Oke, jadi memang dari kecil ternyata udah suka lah ya sama dunia budaya, bahasa dari kakek tadi.
1: Benar.
0: Terus tadi abang kamu sebagai mentor, apakah abang kamu juga terjun di dunia seperti ini, duta bahasa?
1: Iya, duta bahasa juga.
0: Oke, jadi ternyata memang turun-temurun udah sekeluarga ini verified banget kalau suka sama dunia bahasa dan juga budaya.
1: Betul.
0: Oke, di tahun berapa tahun di atas kamu tuh abang kamu?
1: Oh, di 2019 kalau gak salah.
0: Oh, lumayan jauh lah ya gapnya, tapi masih bisa lah ya untuk menjadi mentor. Oke, lumayan-lumayan. Tapi aku juga penasaran deh, karena kamu sukanya memang dari budaya-budaya, bahasa-bahasa dari kecil ya. Terus tiba-tiba kamu di perkuliahan, kamu ngambilnya ke arah manajemen nih, manajemen internasional gitu. Kan sedangkan di UNTAN kan juga banyak lah ya, jurusan-jurusan mungkin seni. Tadi kamu suka baca syair terus itu kan ada kayak mungkin seni pertunjukan atau apa gitu. Kenapa kamu jadi memutuskan seperti itu?
1: Oke, kenapa memutuskan di jurusan manajemen?
0: agak linjur banget betul. Sama apa yang kamu suka?
1: Ya, jadi gini kak, menurut saya kayak gitu, ketika kita ingin menggaungkan apa ya, jati diri kita, passion kita kayak gitu, itu tidak terbatas pada jurusan. Nah, jurusan di sini kenapa saya milih jurusan manajemen? Saya itu dulunya kan suka bisnis ya.
0: Oke.
1: Bisnis. Menurut saya ini jalan yang tepat untuk bisnis. Dan itu kenapa kelas internasional? Karena di internasional ini punya cakupan teman-teman yang besar kayak gitu untuk di kalangan internasional dan lainnya. Jadi ketika saya ke kota, saya bisa belajar dengan mindset yang lebih luar kayak gitu, lebih luas.
0: Oh, oke. Jadi memang ada pengen sekali mendayung tuh pengen dapat semuanya gitulah ya. Oke, tadi udah ke Dimas. Kita sekarang beralih ke Anggit sebagai terbaik satu dubes versi putri ya. Ini Anggit sendiri, gimana nih langkah kenapa tiba-tiba dari jurusan hubungan internasional tiba-tiba kok jadi duta bahasa? Kayaknya benar-benar sama kayak Dimas tadi, yang beda banget jalurnya tuh, udah gak sejalan gitu. Kenapa tuh?
3: Oke, jadi sebenarnya fakta menariknya ya, aku tidak ada intensi sejak awal untuk mendaftar duta bahasa, apalagi Kalimantan Barat, karena aku merasa setelah 3,5 tahun di luar ya, aku nggak membayangkan kalau akan melanjutkan karir di sini gitu. Jadi waktu itu jawaban fakta menariknya adalah karena satu, iseng. Karena di waktu itu mengisi waktu luang untuk menunggu wisuda di bulan Mei, jadi aku melihat tiba-tiba ada lini masa nih terkait duta bahasa, ada lewat posternya di Instagram, dan aku kepoin kan di Instagramnya seperti apa sih sebenarnya duta bahasa di sini. Karena sebenarnya untuk duta bahasa sendiri aku sempat dengar di Jogja, karena di sana lumayan lumayan rame juga ya untuk duta bahasanya gitu. Nah, ternyata lini masanya tuh pas kak gitu, jadi ya udah daftar. Tapi ternyata sebenarnya kenapa alasan mendaftar tidak sesederhana itu ya. Itu momentumnya aja yang pas untuk benar-benar mendaftar di tahun ini. Tapi kalau alasannya kita kilas balik lagi ke sebelumnya, aku itu sejak SMP udah suka nulis, baik itu puisi, cerita pendek, ataupun riset gitu, riset yang bentuknya kepenulisan. Nah, salah satunya tuh puisi, lebih tepatnya sih, dari dulu, dari sejak SMP, aku tuh sering nulis puisi kalau di waktu luang, dan gak disangka, tiba-tiba udah banyak aja nih halaman yang kutulis. Nah, aku langsung lah tuh membuat antologi puisi dari puisi-puisi yang udah aku tulis. Nah, dari situ aku makin suka dengan sastra gitu. Nah, selain itu aku juga suka seni. Aku di bidang tari gitu. Tarinya tradisional pula. Jadi menurutku di duta bahasa sendiri, karena dia tidak hanya tentang bahasa, tapi juga kita mempelajari budaya ya. Jadi aku melihat, oh kayaknya ada nih wadah menarik dan juga kreatif buat anak muda yang punya ketertarikan seperti aku untuk ikut gitu. Jadi dengan lini masa yang pas tadi, ditambah kilas balik yang cukup panjang juga untuk aku perjalanan menyukai seni dan juga sastra, jadinya mendaftarlah gitu di tahun 2026 ini.
0: Oke, okay, karena kebetulan momentumnya kamu sedang menunggu wisuda dan kamu sedang pulang kampung lah ya istilahnya ya. Kayak oke okay, ya bisa deh dicobain di bulan apa ya, kemarin April atau Mei?
3: Kemarin itu aku pulangnya di bulan Februari karena lebaran juga ya, itu liburan. Jadi pas di bulan April itu ada pembukaan di awal April ya kalau nggak salah tuh posternya. Nah, yaudah aku melihat nih, oh ternyata lini masanya pas sekali gitu. Tanggal 5 tuh selesai, sementara aku wisudanya di 21 Mei.
0: Oh, oke. Okay. Ya, jadi pas banget gitu. Ya. Oke, oke, oke. Jadi udah wisuda nih berarti.
3: Sudah.
0: Oh, wisudanya. Jadi pas banget momentum habis kamu daftar, keterima, balik lagi tuh ke Jogja untuk wisuda. Terus balik lagi ke sini untuk menunaikan sebagai duta bahasa.
3: Bener banget.
0: Apakah duta bahasa ini akan mempengaruhi perjalanan hidup kamu berikutnya kira-kira?
3: Bisa jadi.
0: Oke.
3: Okay. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak, tergantung nanti ya kita karirnya apakah linear atau enggak. Tapi menurutku duta bahasa itu karena luas sekali ya. Bahasa itu kan kita gunakan di setiap lini kehidupan kita gitu. Dia gimana cara kita komunikasi itu juga menggunakan bahasa gitu. Jadi mau di karir apapun, duta bahasa ini menurutku jadi titik balik atau momentum penting gitu untuk perkembangan karir kita ke depannya juga.
0: Oke, okay, menarik. Dan aku pengen lanjut lagi nanti ngebahas seputar tema kita, duta, menjadi duta bahasa, langkah awal mengabdi untuk bahasa dan budaya. Tadi udah sempat di-spill juga sih sama ketertarikannya Dimas maupun Anggit ya. Tapi kita bakal bahas lebih dalam lagi di segmen selanjutnya. Jadi buat teman Prado yang pengen bertanya, masih diperbolehkan sampai nanti jam 5 sore. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prado Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pernah enggak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Enggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka gak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kenal limit.

0: Oke, balik lagi di Ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Sekarang udah jam 4 lewat 29 menit, teman Pro 2. Masih ada Salma, Agit, dan juga Dimas di studio Pro 2 Pontianak. Jadi buat teman Pro 2 yang punya pertanyaan, langsung aja tulis sekarang juga, bisa melalui WhatsApp, DM di Instagram, melalui aplikasi RRI Digital, atau juga melalui live streamingnya di YouTube Pro 2 Pontianak. Langsung aja meluncur ke sana, nanti bakal sama bacain di segmen terakhir. Kita masih ngebahas seputar menjadi duta bahasa, langkah awal mengabdi untuk bahasa dan budaya. Di segmen 1 tadi, aku udah ngobrol sama Anggit dan juga Dimas terkait perjalanan mereka, awal mula kisah mereka kenapa kok bisa tiba-tiba daftar duta bahasa. Ternyata memang mereka tuh cinta banget nih sama dunia bahasa dan juga budaya sejak kecil. Tadi juga sempat dibahas juga sama Dimas kalau gak salah ngomongnya seputar krida. Nah aku tuh gak tahu nih krida nih apa sih sebenarnya. Terus aku juga penasaran sama langkah selanjutnya untuk teman-teman dari Anggit dan juga Dimas, teman-teman duta bahasa ini selanjutnya untuk ke nasional ini persiapannya seperti apa. Aku bakal tanyain di segmen ini. Oke, tadi sempat dibahas sama Dimas, sempat nyebut kalau ada namanya krida. Sebenarnya krida tuh apa nih?
1: Oke. Krida itu apa ya? Jadi krida itu adalah program gitu, Kak. Program yang kita jalanin di sini selama 1 bulan untuk persiapan ke nasional nanti. Krida kita namanya Kapuas, karya antologi pesisir ungkapan anak-anak sungai.
0: Oh, oke, okay. Singkatan ya.
1: Betul.
0: Oke,
1: okay,
0: terus nih. Oh, iya, akronim. Oke. Okay.
1: Kapuas itu apa sih kayak gitu? Jadi Kapuas itu adalah krida dari Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Barat yang tujuannya adalah untuk mendiseminasikan atau mengangkat mendokumentasikan budaya lokal. Gitu. Oke, narasi lokal ya, mendokumentasikan narasi lokal. Nah, narasi lokal ini ada apa aja sih kayak gitu? Banyak ya di Sungai Kapuas itu banyak sekali narasi lokalnya. Misalnya meriamnya, terus mitos-mitosnya, terus juga ada cerita-ceritanya. Nah, itu banyak sekali. Nah, kita dokumentasikan dalam bentuk pelatihan gitu, Kak. Pelatihan menulis kreatif. Nah, pelatihan menulis kreatif ini untuk anak-anak di Sungai Kapuas. Nah, anak-anak di sana menulis buku, bukunya dalam bentuk dwi bahasa, berbahasa Indonesia dan juga bahasa Melayu Pontianak.
0: Oh, okay.
1: Nah, di situ kita ada fiturnya juga dalam bentuk fitur audiovisual. Nah, jadi setelah kita membaca, kita juga bisa mendengarkan suara dialek mereka kayak gitu dari kode batang yang kita pindai kayak itu. Nah, kita pindai itu, terus kita dengerin mereka nanti akan ada suara-suara anak-anak di sana membacakan buku tadi menggunakan dialek bahasa Melayu Pontianak.
0: Oke, okay, oke, okay. itu tadi namanya suatu program yang
2: program kerja
0: yang kalian canangkan di tahun ini ya.
2: Benar.
0: Oke, okay. Selain program itu, apakah masih ada lagi program-program kerja lainnya yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Duta Bahasa?
2: Oke, okay, jadi sebenarnya kita itu krida ini, Kak, itu selain program kerja yang dijalankan setelah kita terpilih, tapi itu juga laporan untuk dibawa ke nasional gitu. Nah, selain dari krida ini, kita karena di bawah naungan Balai Bahasa, jadi kita membersamai balai, misalnya dibutuhkan pewara atau moderator atau ada beberapa kepanitiaan kayak seperti pojok baca gitu ya, pojok baca dan juga berbagai kegiatan lain yang dilakukan oleh Balai Bahasa, itu kita juga membantu membersamai mereka karena kita jadi mitra utama mereka gitu.
0: Oke. Jadi masih ada kerjasama lah ya sama instansi di sini juga.
2: Benar.
0: Terus tadi Dimas juga sempat sebutin kalau misalnya ada dari teman-teman yang membantu juga anak-anak kecil tadi untuk belajar. Itu apakah semuanya murni dari teman-teman Duta Bahasa tahun ini atau bagaimana tuh panitianya?
1: Oke. Jadi di sana ada anak-anak yang menulis ya gitu ya sebagai support kita itu anak-anak lokal yang ada di sana, Kak, di Sungai Kapuas itu. Jadi mereka kita berikan pelatihan untuk menulis kreatif, membuat buku tadi. Nah, mereka didampingi oleh fasilitator-fasilitator hebat.
0: Fasilitatornya dari teman-teman
1: Duta Bahasa.
0: Oh, oke, okay. Dari tahun 2026 ini. Ya.
2: Iya.
0: Sebenarnya yang terpilih tuh ada berapa sih selain terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3?
2: Oke, jadi sebenarnya total kepanitiaan itu harusnya ada 20 ya, karena finalis itu yang masuk ke final kan 10 putra dan 10 putri. Nah, 20 orang inilah yang menjadi tim hero kita gitu di tahun ini.
0: Jadi ada 20 orang yang ini kalau udah jadi finalis tuh udah bisa disebut sebagai duta bahasa.
2: Benar, udah dapat selempang juga Samir.
0: Oh, oke. Aku baru tahu ternyata bukan cuma 1 2 3 tapi ternyata 20 finalis tuh juga masih dapat ini apa namanya?
2: Samir.
0: Samirnya ya. Oke. Itu tadi program kerja yang kalian bawa juga ke nasional. Nah, aku ngomong soal ke nasional nih, apalagi bentar lagi kan di bulan September, pasti persiapannya udah mulai dari sekarang dong.
1: Betul, Kak.
0: Apa aja persiapan yang mungkin sudah kalian lakukan atau akan kalian lakukan untuk menuju Duta Bahasa Nasional ini? Mungkin boleh dari Anggit, silakan.
2: Oke, sebenarnya tadi di Duta Bahasa Nasional nanti akan ada beberapa tes. Di antaranya tuh wicara publik, itu digabung juga dengan tes bahasa Inggris di tahun ini, namanya tutor loka. Terus kita juga ada penampilan minat bakat, unjuk bakat. Kita ada tes psikologi, sama kita ada juga ini membahas krida ya, presentasi krida gitu. Nah, jadi dari beberapa tes ini kita sudah melakukan pelatihan ya dengan beberapa mentor, baik itu tim-tim Duta Bahasa yang tahun sebelumnya yang memang memiliki kapabilitas

0: riak bertutur kayak gitu.
1: Oke, apa tuh riak bertutur?
0: Nah, riak bertutur ini adalah diseminasi dari produk anak-anak nanti kayak gitu, dalam bentuk festival gitu.
1: Oh, oke. Okay. Hmm, itu jadi sebelum bulan September ya tentunya ya. Oke. Seperti apa itu?
0: Riak bertutur ini dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 9 Agustus 2026.
1: Oh, bentar lagi nih, bulan depan ya udahan.
0: Di Rumah Budaya Kampung Caping.
1: Oh. Oke. Itu apakah seluruh umum boleh datang untuk datang ke diseminasi ini? Oh, boleh. Oke. Okay.
2: Kita mengundang sebesar-besarnya sih, karena itu juga menjadi dukungan bagi kami ya untuk ke nasional nanti, karena Kerida ini juga akan kita gaungkan ke nasional.
1: Oke, tadi tanggal 7 sampai tanggal 9. 7 8 9 3 hari. Iya, itu di weekend ya atau gimana?
2: Iya, Jumat, Sabtu, Minggu.
1: Oke. Jadi untuk umum bisa datang juga ke diseminasi.
0: Terbuka boleh, untuk umum, Kak, karena kan ini kan kegiatannya diseminasi ya, Kak. Nggak, tidak hanya diseminasi saja, namun di sana ada berbagai kegiatan, Kak.
1: Apa aja
0: tuh? Pamerannya, terus ada pertunjukan seni, ada sastranya, dan juga penampilan-penampilan nanti yang akan di sana. Ada lomba cerdas cermat juga loh, Kak, di sana.
1: Oke, itu untuk anak-anak. Lomba cerdas cermatnya.
0: Lomba cerdas cermatnya itu untuk anak SMA dan kuliahan.
1: Oh, oke. Okay. Biar ramai gitu ya.
0: Tujuan kita kan untuk mendiseminasikan kan, Kak. Jadi supaya kita bisa menggaite atau membuktikan kalau ini bisa rame nih. Jadi kita tarik tuh dengan kegiatan-kegiatan, salah satunya lomba cerdas cermat.
1: Oke, okay. Di 3 hari itu berarti lomba cerdas cermatnya.
2: Di hari pertama dan kedua rencananya.
1: Oh, jadi di hari ketiga tinggal pengumuman gitu ya. Oke. Apakah sudah dari sekarang ini udah mulai pendaftaran untuk lomba cerdas cermatnya atau masih ditunda nanti-nanti?
2: Kita sebentar lagi ya akan
0: dibuka untuk dibuka pendaftarannya.
1: Oke. Okay. Jadi terbuka untuk anak-anak SMA dan juga kuliah di Pontianak nih ya, untuk mengikuti ini. Oke, jadi mungkin ada satu tim, ada berapa tuh kalau LCC itu?
0: Oh, itu untuk LCC itu perbadi ya, perorangan.
1: Oh, perbadi.
0: Iya, jadi kita buka untuk perorangan di timnya kayak gitu.
1: Oh, oke. Menarik, teman Produ. Ternyata ada rangkaian, ada tadi riak bertutur untuk diseminasi karya anak-anak di sini ya. Terus aku juga penasaran tadi disebutin juga bakal ada pertunjukan budaya. Apa tuh pertunjukan budayanya tuh?
0: Oke. Okay. Untuk pertunjukan budayanya, saat ini kan kita membuka kolaborasi juga nih, Kak, dengan beberapa komunitas kayak gitu. Jadi nanti pertunjukannya itu ada beberapa jenis. Misalnya nih ada syair gulungnya.
1: Okay.
0: Terus ada berbalas pantunnya, terus juga ada bertundang dan masih banyak lagi tuh, Kak.
1: Oh, oke. Jadi konsepnya kolaborasi kayak apa sih? Kayak semacam open submission gitu ya.
2: Panggung terbuka.
0: Tujuannya apa sih kita ada ini? Tujuannya balik lagi, kita kan ingin mengangkat identitas tadi dari sungai tersebut ya, Kak. Jadi budaya-budaya kita, khususnya budaya Melayu di Pontianak ini, kita gaungkan kembali nih untuk di Pontianak kayak gitu, di kegiatan kita riak bertutur namanya.
1: Oke, menarik. Itu juga ada media sosialnya, Kak, untuk kita teman Pro 2 mungkin yang lagi dengerin pengen ngecek nih pantauan, misalnya kapan sih acaranya atau seperti apa live reportnya, mungkin apakah ada media sosial yang bisa dicek?
2: Ada, jadi teman-teman bisa buka Instagram, itu namanya kapuas.disara, kapuas.disara gitu.
1: Oh, oke. Okay. Oh, kapuas.disara, aku pernah dengar. Ini jadi yang ini ya, yang apa namanya, setiap ada program beberapa, apa sih? Waktu itu sempat ada anak duta bahasa juga kesini waktu itu. Jadi, kayak anak-anak diajar di sana ya, di rumah
2: Kampung Budaya Caping.
1: Rumah situ ya. Oh, oke. Jadi sekarang masih berjalan ya ternyata ya.
2: Iya, kita sedang mempersiapkan hari puncaknya yang riak bertutur itu, itu puncak acaranya gitu.
1: Oh, oke. Jadi buat teman Brodo yang penasaran sama acara riak bertutur untuk melihat karya-karya dari anak-anak hasil didikan dari teman-teman Duta Bahasa, kamu bisa datang langsung aja ke Kampung Caping di situ di tanggal 7 sampai 9 Agustus 2026. Kita balik lagi ke tema kita pada sore hari ini. Menjadi duta bahasa, langkah awal mengabdi untuk bahasa dan budaya. Tadi udah kalian sebutin juga nih, gimana cara kalian untuk mengabdi dari kecil, udah suka banget sama sama bahasa-bahasa, sama budaya gitu. Menurut kalian, setelah kalian terpilih menjadi duta bahasa, langkah awal apa yang bisa kalian lakukan untuk mengabdi untuk bahasa dan juga budaya? Mungkin dari Dima, silahkan.
0: Langkah awalnya sekarang sudah mengabdi sebenarnya, Kak.
1: Okay.
0: Karena kita menjalankan kerida kita ya. Ini adalah salah satu bentuk pengabdian kita terhadap duta bahasa tadi kayak gitu, Kak. Nah, jadi setelah di kerida ini pastinya kita selingi gitu ya, Kak, dengan konten-konten kebahasaan. Karena kita zaman sekarang ini kan lagi naik-naiknya gitu konten ya, Kak ya.
1: Yes, nah, betul.
0: Jadi di situ kita membuat konten juga, Kak, untuk menaikkan tentang kebahasaan kayak gitu. Nah, jadi fokusnya adalah konten-konten kebahasaan, bahasa

0: Indonesia. Kita punya tiga gitu. Yang pertama Trigatra Bangun Bahasa ya. Trigatra Bangun Bahasa itu ada tiga, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Jadi fokus konten kita ini ada di tiga tersebut, Kak.
1: Oke, jadi selain jadi tutup bahasa, jadi konten kreator juga ya di media sosial ya. Oke, benar-benar
2: tuh ya.
1: Semuanya digarap benar-benar deh ya. Oke, terus ada lagi tambahan mungkin dari Dimas?
0: Kalau dari saya, tambahannya pastinya dalam kehidupan sehari-hari ya, lingkungannya sering menggunakan bahasa Indonesia itu penting, karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang kita utamakan di ruang-ruang publik. Tapi tidak memungkinkan lagi juga, Kak, maksudnya tidak dibalik bahasa Indonesia ini pastinya penting juga untuk melestarikan bahasa daerah, karena identitas kita ya, kayak gitu. Nah, identitas kita di lingkungan keluarga, kita bisa gunakan bahasa daerah, berbicara dengan orang tua dan lainnya. Ketika kita balik kampung, kita bisa berbahasa daerah. Dan yang ketiga itu ada bahasa asing.
1: Iya.
0: Bahasa asing ini banyak ya, kayak gitu. Salah satunya yang kita pelajari bahasa Inggris, kayak gitu. Nah, kenapa penting kayak gitu? Selain belajar bahasa Indonesia dan bahasa daerah tadi, karena ketika kita ingin menggaungkan bahasa Indonesia, negara kita, di kancah nasional, internasional, kayak gitu, kita perlu jalan nih untuk menuju ke sana. Jalannya apa? Yaitu bahasa Inggris tadi. Jadi di forum-forum internasional kita pastinya gunain bahasa Inggris, Kak.
1: Oke. Menarik. Oke, lanjut ke Anggit, silahkan. Gimana nih cara kamu, langkah awal kamu setelah menjadi duta bahasa untuk pengabdi, untuk bahasa dan juga budaya? Silahkan, Anggit.
2: Oke, jadi langkah awal benar ya dengan Krida ini, karena Krida ini kan mengangkat narasi lokal dan budaya lokal gitu. Jadi satu langkah udah kita lewatin lah gitu ya, untuk awal yang baik gitu. Terus kalau untuk ke pribadi atau personal, itu karena aku merasa sebagai generasi Z, itu kita kan suka sekali melakukan campur kode bahasa. Jadi hal ini tuh membuat kebahasaan kita itu kaidahnya jadi bercampur gitu. Kadang banyak kan orang-orang bahasa Jaksel gitu atau bahasa gaul gitu ya. Dan ternyata itu kalau tidak dibarengin dengan pengetahuan dan pengutamaan bahasa Indonesia, itu akan mengikis gitu kaidah kebahasaan Indonesia itu sendiri. Bahkan banyak ya anak-anak muda yang jadi tidak tahu bahasa Indonesianya suatu hal dan lebih tahu bahasa Inggrisnya gitu. Nah, ini kan fenomena-fenomena yang cukup ironis ya untuk generasi muda yang bakalan menjadi ibaratnya garda terdepan lah ya dari pengutamaan bahasa Indonesia ini. Nah, kalau dari aku pribadi, karena aku juga merasa masih sering melakukan campur kode bahasa, itu mulai mengurangi sedikit demi sedikit, entah itu dari takarir di Instagram, takarir atau caption di Instagram, atau konten-konten kebahasaan yang kita buat. Karena bahkan kalau kita membuat konten saja sekarang itu banyak yang melakukan campur kode gitu, karena ternyata orang-orang di ruang publik itu lebih tahu sama bahasa Inggris atau istilah dalam bahasa
1: istilah
2: Inggris,
1: asingnya ya,
2: benar. Kayak misalnya cemiwiu gitu, sering-sering banget digunain. Dan itu kadang kan kalau misalnya cuman digunakan saja, tidak memperhatikan penggunaan yang tepat, nanti akan terjadi misinterpretasi gitu pada makna suatu kata. Dan itu berimpak pula atau berimplikasi pula terhadap kesalahan dalam berkomunikasi gitu. Jadi sebagai personal, karena sekarang sudah mengembangkan amanah ya sebagai duta bahasa, itu aku juga mulai mengurangi nih untuk campur kode bahasa gitu, dan mulai mempelajari bahasa itu sesuai dengan kaidahnya masing-masing. Bahasa daerah seperti apa, bahasa Indonesia seperti apa, dan juga bahasa Inggris seperti apa.
1: Oh, gitu. Jadi gak dicampur-campur gitu.
2: Benar.
1: Ya. Tapi kadang tuh banyak hal yang kayak misalnya tadi sempat Anggit sebutkan kayak hal-hal yang asing bagi telinga kita ya. Misalnya, kita lagi nulis takarir, kayak, apaan takarir gitu kan?
0: Takarir.
1: Iya, betul. Kalau misalnya kita ngomong mikrofon gitu, kayak, ini
0: pelantang.
1: Kayak, tolong ambilin pelantang, kan agak apa yang pelantang ya? Gitu, masih betul. Kadang masih suka asing banget ya sama di telinga kita ya. Oke deh, itu tadi adalah langkah awal kalian untuk mengabdi di bahasa dan juga budaya. Tapi sebenarnya apa sih yang sedang kondisi saat ini yang terjadi di Kalimantan Barat ya, terutama ya untuk anak mudanya, untuk Gen Z, apakah mereka udah pada aware nih sama penggunaan bahasa Indonesia dan juga budaya? Mungkin menurut Dimas dan juga Anggit seperti apa?
2: Oke, kalau menurut aku pribadi sebenarnya melihat fakta di lapangan ya, itu udah mulai berkurang ya penggunaan bahasa daerah dan kebanggaan terhadap bahasa daerah sebagai bahasa ibu mereka gitu. Banyak yang melihat bahasa asing, entah itu bahasa Inggris, Perancis, Jerman dan sebagainya, itu jauh lebih maju, modern, bakalan terlihat lebih keren, lebih gitu kalau digunakan daripada menggunakan bahasa daerah. Dan itu implikasinya Kak, ternyata ada data ya dari Badan Bahasa, mungkin nanti bisa dicek lagi verifikasinya, itu ada beberapa dialek yang udah mulai terancam punah ya, terancam punah di Kalimantan Barat itu. Biasanya banyak tuh di yang ujung ya, daerah-daerah hulu gitu, yang Dayak-Dayak kan itu banyak sekali ya dialeknya gitu. Sementara yang kita tahu sekarang kan Dayak Kanayan gitu-gitu. Nah, itu ternyata banyak dialek yang tidak lagi digunakan gitu sama anak-anak muda. Bahkan mungkin mereka yang punya dialek itu malu gitu mau ngobrol dengan bahasa tersebut. Nah, itu sih sebenarnya kejadian yang cukup jadi salah satu alasan saya juga untuk menggaungkan terkait Trigatra Bangun Bahasa ini, karena biar kita itu seimbang gitu untuk mempelajari dan juga memperjuangkan kebahasaan gitu.
3: Oke. Dari Dimas sendiri, gimana menurut kamu kondisi saat ini anak-anak muda di Kalimantan Barat yang kamu temui seperti apa?
0: Ya, itu sebuah fenomena ya Kak, yang terjadi di mana kondisi sekarang itu adalah anak-anak muda lebih senang berbahasa asing kayak gitu, lebih senang berbahasa daerah juga tapi bukan dari daerahnya sendiri kayak gitu. Kenapa alasannya kayak gitu? Itu sebenarnya fenomena yang menurut saya itu lumrah gitu Kak. Wajar itu terjadi. Kenapa? Karena jenama atau yang digaungkan dari budaya tersebut itu lebih tinggi daripada budaya kita kayak gitu. Jadi mereka merasa ketika menggunakan bahasa Inggris, oh, aku lebih keren nih pakai bahasa Inggris kayak gitu. Nah, ketika menggunakan pakai bahasa daerah kayaknya kampungan banget tuh. Masa ngomong sama teman kurang deh.
3: Kayak enggak keren gitu ya, masa ngomong pakai bahasa daerah sih. Betul. Gitu ya, ya.
0: Betul. Tapi sebenarnya kalau kita pelajari benar-benar, bahasa daerah kita itu sangat luas kayak gitu, sangat kaya akan bahasanya kalau kita belajar betul-betul kayak gitu. Nah, makanya tugas kita di sini sebagai duta bahasa kayak gitu, karena sebenarnya duta bahasa ini bukan cuma tentang kami berdua, bukan cuma tentang teman-teman yang ada di duta bahasa, tapi semua orang itu sebenarnya duta bahasa Kak, menurut saya. Kenapa? Menurut kami itu duta bahasa karena kita kan menggunakan bahasa Indonesia ya Kak ya, itu udah termasuk bentuk wujud dari kita duta bahasa. Bedanya apa? Bedanya karena kita lebih terverifikasi aja di bawah naungan Balai Bahasa kayak gitu. Jadi tugas kita sebagai duta bahasa adalah menggaungkan lagi kembali bahasa-bahasa Indonesia, bahasa daerah tersebut. Supaya apa? Supaya jenama ini, apa, bahasa ini itu lebih mudah digunakan kayak gitu. Banyak orang kan belum teredukasi ya tentang bahasa ini artinya apa sih, sehingga ketika udah menggunakan satu bahasa atau satu bahasa yang dominan kayak gitu, pada akhirnya seterusnya akan menggunakan bahasa tersebut. Sebenarnya kan bahasa kan digunakan adalah untuk efektivitas ya. Ketika kita paham bahasa itu, oh, tercapai pula tujuan kita yang apa yang kita inginkan kayak gitu. Tapi dari sini bukan tentang hanya tercapai tujuannya, tapi bagaimana kita menjaganya kayak gitu. Kalau kita nggak gunain, siapa lagi kayak gitu? Kita anak daerah nih kayak gitu. Ayo gunain bahasa daerah dan utamakan juga bahasa Indonesia.
3: Wow, menarik banget teman berdua. Benar-benar ini segmen 2 full daging banget dari teman-teman duta bahasa. Jadi buat teman berdua yang masih punya pertanyaan, aku masih membuka pertanyaan sampai nanti jam 5. Di segmen terakhir aku bakal bacain pertanyaan kamu satu persatu. Jadi kita break dulu sebentar. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oke, gak kerasa banget teman Pro 2, kita udah di penghujung segmen, udah di jam 4 lewat 52 menit. Sudah saatnya kita tutup juga acara ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Tapi sebelum aku tutup, aku ingin memberi kesempatan untuk teman-teman dari Duta Bahasa Terbaik 1 Duta Bahasa Kalimantan Barat, yang mana akan lanjut juga membawa nama baik Kalimantan Barat ke kancah nasional teman Pro 2, untuk memberikan closing statement terkait tema kita pada sore hari ini, menjadi duta bahasa, langkah awal mengabdi untuk bahasa dan budaya. Silahkan, mungkin dimulai dari Dimas, silahkan.
1: Oke, pesan penutup ya kak ya, hari ini. Nah apa ya, jadi gini kak, sedikit cerita, saya itu ketemu orang hebat waktu pemilihan duta bahasa, dan dia punya kata-kata yang bagus kayak gitu. Dan ini akan saya bawakan di sini.
0: Oke, apa silakan.
1: Jadi ketika kita menjadi duta bahasa, menjadi manusia, menjadi siapa saja, itu bukan tentang kita bisa dan tidak bisa. Bukan tentang kita hebat dan tidak hebat. Tapi tentang kita mau dan tidak mau.
0: Oke.
1: Kata-kata tersebut terlintas di benak saya sampai sekarang. Oh ternyata ketika kita ingin menggaungkan bahasa Indonesia, memperjuangkan sesuatu, dan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dan lainnya kayak gitu ya, itu langkah pertama itu bukan ketika kita hebat dulu kayak gitu. Saya sebagai mahasiswa dulu ya pernah terpilih menjadi penulis, penulis yang diadakan oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat. Di situ saya menulis buku cerita anak daerah, buku cerita anak berbahasa daerah dari Kabupaten Ketapang, namanya Yum Kite Belako. Nah Yum Kite Belako ini juga tersedia nih teman-teman di laman webnya kayak itu. Kalau teman-teman mau baca juga bisa.
0: Apa tuh artinya Yum Kite Belako tuh?
1: Yum Kite Belako artinya Yum Kite, ayo kita berladang.
0: Oh oke. Okay.
1: Iya berladang. Jadi kan di sana ada budaya namanya Belako. Belako itu berladang, dari kita menanam padi, proses awalnya dari membuka lahan, terus menanam padi, menugal, menggirik, sampai padi itu dimakan. Nah itu kita ceritakan dalam cerita anak kayak gitu. Nah di situ saya refleksi diri kayak gitu, bahwa di sini itu ketika saya mendaftar kayak itu bukan tentang saya hebat dan tidak hebatnya dulu, bukan saya tentang bisa dan tidak bisanya, tapi ketika saya daftar itu saya punya kemauan. Waktu itu saya cari informasi tersebut dan saya dapatkan informasinya, saya daftar kayak gitu kak, memberanikan diri. Saya sebagai anak daerah ini merupakan salah satu langkah yang bisa saya maksimalkan kayak gitu untuk mendaftar kayak gitu. Nah disinilah saya daftar dan keterima gitu, lolos, dan bukunya sudah selesai dipublis gitu ya. Nah jadi saya senang kayak gitu sebagai manusia bisa memberikan sedikit kebermanfaatan untuk daerah saya di Desa Semayok Baru, Kecamatan Pemahan.
0: Wah keren banget sih, ya oke. Menarik. Ada lagi mungkin closing statementnya?
1: Oke. Sebenarnya itu aja dari saya kayak gitu kak.
0: Oke, okay. Tadi
1: saya
0: itu gitu. Kalau misalnya di klip bagus tadi ya, bukan soal hebat atau tidak hebat, tapi mau atau tidak mau gitu ya.
1: Betul.
0: Keren banget teman Pro 2. Siapa tahu jadi inspirasi buat teman Pro 2 yang lagi mendengarkan ataupun menyaksikan di live YouTube-nya Pro 2 Pontianak. Terakhir dari Anggit, silahkan closing statement-nya.
2: Oke, okay, baik. Jadi kalimat penutup ya ini. Kalau dari aku tadi Dimas udah terkait mau atau tidak mau. Kalau aku terkait nekat atau tidak nekat.
0: Wow, okay.
2: Karena terkadang mimpi yang besar itu tidak dapat dicapai dengan upaya yang kecil. Dia butuh pengorbanan yang besar, butuh kenekatan, butuh niat. Jadi teman-teman kalau mau mencapai sesuatu, entah itu karir, ikut organisasi baru, mendapatkan pengalaman baru dari komunitas dan sebagainya, teman-teman percaya diri dan jadilah diri sendiri. Karena ketika kita jadi diri sendiri, kita unik. Kita punya karakteristik yang membuat kita terlihat lebih percaya gitu sama apa yang kita punya, kemampuan yang kita punya. Dan itu bisa jadi kunci teman-teman untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan apapun yang teman-teman mau gitu. Dan kalau misalnya dalam konteks duta bahasa, tentunya saya sebagai duta bahasa itu mengajak teman-teman untuk terus menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa juga, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan juga kuasai bahasa asing, karena ini bukan hanya tugas kami atau Balai Bahasa atau pemerintah, tapi juga ini tugas kita bersama karena bahasa Indonesia itu bahasa pemersatu kita. Untuk itu, sebagai duta bahasa, kami sudah mengadakan kegiatan juga untuk mendokumentasikan narasi lokal yang mana berbahasa daerah, dan juga kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi teman-teman bisa kalau mau hadir untuk kegiatan kita di puncak, hari puncak itu Riak Bertutur di tanggal 7 sampai 9 Agustus di Kampung Caping, begitu.
1: Okay. Jangan lupa daftar ya.
0: Okay.
1: Oh, jangan lupa datang ya.
0: Oke, okay. Jadi teman-teman udah langsung aja datang, boleh ya, bebas.
1: Terbuka
0: ya.
1: Terbuka untuk umum.
0: Itu dimulainya dari jam berapa sampai jam berapa atau di tanggal 7 sampai 9 Agustus? Siapa mulainya, tahu teman-teman udah pengen datang nih.
2: Mulainya okay. Dari jam 2 ya.
1: Jam 2.30 udah buka di sana, boleh datang sampai jam 10 malam, Kak.
0: Oh, oke, okay. Dari siang sampai malam lah ya. Benar. Oke, okay. Jadi buat teman-teman berdua yang penasaran sama karya-karya dari diseminasi karya teman-teman, hasil didikannya teman-teman duta bahasa, terus ada pertunjukan budaya lainnya, juga kamu boleh datang di acara Riak Bertutur pada tanggal 7 sampai 9 Agustus 2026. Thank you banget untuk Anggit dan juga Dimas sudah menyempatkan hadir dan sharing di Produa Pontianak di program Ngopi hari ini. Semoga teman Produa jadi lebih terinspirasi gitu ya dari obrolan kita pada sore hari ini. Dan semoga sukses untuk program kerjanya yang sedang dilakukan. Dan juga semoga sukses untuk kehidupan pribadinya yang tadi baru aja fresh graduate. Dia lagi berjuang mencari pekerjaan. Semangat terus.
1: Semangat terus.
0: Dan juga semoga sukses untuk acara Riak Bertutur ya. Dan juga sukses untuk acara di nasional nanti di bulan September. Nanti kabarin aku ya kalau misalnya menang, kamu datang lagi ke sini untuk cerita.
1: Boleh
0: langsung kasih tahu aja apa.
1: Setelah kita itu ada slogan ya.
0: Apa tuh?
1: Ya,
2: slogan. Kita itu namanya berdua Disara, Dimas Saputra dan Rahma Ithar Yunisa, tapi bisa juga Dimas Anggit Juara gitu.
0: Oke. Okay.
2: Okay. Kita punya slogan.
1: Boleh
0: silakan.
2: Kalau kita bilang Disara
1: mengarungi Kapuas. Sekali lagi. Disara mengarungi Kapuas. Mengakar lokal, menjangkau global.
0: Mantap. Sukses terus untuk Disara. Sukses terus untuk Disara. Semoga tadi Disara tuh nama sekaligus doa ya, karena kan akan menjadi juara nanti di nasional. Oke, kabarin aku kalau misalnya kamu menang. Jangan lupain aku ya. Kalian pernah main di sini pokoknya. Oke, tolong berdoa. Setelah yang satu ini, sama masih akan menemani kamu di program Sore Ceria sampai nanti jam 8 malam. Jadi kamu jangan kemana-mana. Salma pamit undur diri. Dimas dan juga Anggit pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Selagi masih bisa, kata Bernadia, kita buat menyenangkan. Lubang Radio masih di sini di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Wah, seru banget sih tadi buat kamu yang dengerin obrolan Salma dan juga teman-teman dari Duta Bahasa Kalimantan Barat. Ada Dimas dan juga Anggit yang mampir di Pro2 Pontianak buat ngobrol-ngobrol cerita seputar perjalanan mereka menuju Duta Bahasa. Dan akhirnya mereka akan mewakili Kalimantan Barat di kancah nasional. Ya, kita doakan aja untuk teman-teman, untuk adik-adik kita, untuk membanggakan, mengharumkan nama baik Kalimantan Barat. Wow. Dan buat kamu yang ketinggalan sama obrolan Salma tadi, kamu bisa simak aja di YouTube-nya Pro2 Pontianak. Di situ masih ada, tinggal kamu cari aja untuk edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Menjadi Duta Bahasa, langkah awal mengabdi untuk bahasa dan budaya. Keren banget teman Pro2 tadi, untuk Dimas dan juga Anggit yang anak muda Pontianak, Kalimantan Barat, yang keren banget udah bisa. Bisa semuanya sih ya, kalau aku lihat-lihat ya, dari budaya, iya, dari bahasa, untuk bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga bahasa asing. Wah, keren banget teman Pro2. Jadi nanti di sini sama sih akan menemani kamu sampai nanti jam 8 malam. Dan agenda kita ngobrol-ngobrol santai aja sih teman Pro2. Nanti di jam 7 sampai jam 8 ada MLC Music Live Chat. Ini agak rame nih Music Live Chat untuk hari ini, di hari Kamis tanggal 23 Juli ini. Hostnya barengan sama Edith. Terus ada rombongan nih, ada Rara Sudirman, Rahel Olivia, Sharla Mars, Vanessa Z, Second Chance, Bunga Reza alias Ningse, Dimansyah, dan juga Rio Last Card. Ramai banget, bayangin gak sih nanti studio Pro2 seramai apa teman Pro2. Kamu bisa mendengarkan dan juga menyaksikan melalui live YouTube-nya Pro2 Jakarta. Nanti bakal dirilayin ke seluruh Indonesia di sini aja di 101,8 FM. Sama kan menemani kamu sampai nanti jam 8 berarti ya. Buat kamu yang pengen request lagu atau pengen titip salam di sore hari ini, boleh, silahkan langsung aja melalui WhatsApp, DM Instagram, maupun aplikasi RRI Digital. Wah, aku ngelihat langitnya, langit senja ini seru banget. Aku kalau misalnya langitnya udah orange, golden hour gini, kalau misalnya kita bisa bilang cakep banget, aku tuh rasanya pengen muterin lagu-lagu yang santai-santai nih untuk sore hari. Udah masuk ke dalam playlist ada lagu Sheila on 7, Flute, dan juga Tulus yang akan menemani ruang dengar kamu. Jadi teman Pro2, jangan kemana-mana, pastikan kamu untuk stay tune terus barengan sama Salma di sini aja di 101,8 FM Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu. Buat kamu lagi di jalan, hati-hati di jalan.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
2: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana.
1: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
2: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
1: Tunggu dulu. Siapa nih? Nomornya nggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
2: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
1: Aduh.
2: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
1: Oke, aku urus lo.
2: Atur.

Pro 2? Mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2. Mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

lagu dari Mocha dengan Teman Sejati. Dan kamu masih di sini di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah jam 5.31 alias jam setengah 6 sore ini. Di sini selalu masih menemani kamu, tentunya masih setia ya. Dan aku lihat cuaca di kota Pontianak hari ini tuh sepertinya cerah, sangat-sangat cerah. Karena mataharinya tuh tidak malu-malu menyapa kita dan langit senjanya pasti cantik banget. Jadi buat Teman Pro 2 yang lagi di jalan, terus bisa ngefotoin langit senjanya, mungkin boleh lah ya, kirimin ke Salma biar Salma bisa lihat gimana langit senja di kota Pontianak pada sore hari ini. Terus gimana update arus lalu lintas yang sedang kamu lalui, juga boleh banget kasih tahu ke Salma. Kayak gimana, apakah lancar, ramai lancar? Karena udah hari Kamis, orang-orang mungkin udah masih punya semangat lah ya, sisa-sisa semangat untuk menghadapi weekdays ini. Besok udah Jumat, mungkin kalau misalnya Jumatnya WFH sih happy-happy aja nih di hari Kamis. Tapi kalau misalnya Jumat masih bekerja di WFO, ya lebih tepatnya tetap semangat Teman Pro 2. Tenang, Salma akan menemani kamu. Jadi buat kamu yang pengen request lagu sambil di jalan, boleh banget kasih tahu melalui WhatsApp, DM Instagram, ataupun aplikasi RRI Digital. Kalau gitu, buat kamu yang mungkin lagi pulang kerja jam-jam segini atau masih kejebak macet mungkin Teman Pro 2, aku akan memberikan informasi update perkiraan cuaca untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya nih. Jadi buat Teman Pro 2, kamu yang pengen lanjut beraktivitas di sore hari ini, pengen lanjut jogging, olahraga ringan, bersepeda, atau pengen jalan-jalan aja muterin kota Pontianak, kamu wajib banget simak nih. Aku masih langsung dari laman bmkg.go.id. Untuk wilayah Pontianak hari ini di tanggal 23 Juli 2026, Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota hingga Tenggara, Teman Pro 2, semuanya diperkirakan akan cerah berawan dengan intensitas suhu di 25 sampai 27 derajat Celcius dan juga kelembapan di 79 hingga 92%. Wah, ini enak banget buat kamu yang suka masih punya energi berlebih untuk beraktivitas di sore hari gitu ya. Kamu bisa lanjut beraktivitas, entah itu nongkrong. Kan anak-anak Pontianak nih kalau nggak nongkrong kayaknya nggak keren atau kayak ada yang kurang gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu nongkrong, hati-hati di jalan Teman Pro 2. Keren sih kamu punya sisa-sisa tenaga setelah seharian bekerja ataupun kuliah ataupun sekolah gitu. Terus pantauannya sih cerah berawan sampai nanti di jam, tunggu Teman Pro 2, nah sampai tengah malam nanti pun masih cerah berawan ya. Jadi so far so good, aman aja. Jadi buat kamu yang pengen nongkrong sampai malam, apalagi coffee shop di kota Pontianak ini kan banyak yang buka 24 jam ya. Nah telah, jadi masih aman-aman aja cerah berawan. Jadi buat kamu Teman Pro 2, tetap semangat menjalani aktivitas di sisa-sisa hari Kamis ini. Semoga happy terus. Dan oh iya, satu lagi ya, selain update perakhiran cuaca, aku juga pengen kasih tahu untuk azan hari ini. Azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya untuk hari Kamis akan dikumandangkan pada pukul 17.56. Dan menuju ke sana, sama juga bakal puterin lagu-lagu religi untuk menemani aktivitas kamu. Jadi, jangan kemana-mana.

0: tas darurat.
1: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
0: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
1: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
0: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.
2: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

Dan sungguh kami akan berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jack?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jack, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jack.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jack. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya Rin infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi Rin mikirin biaya sekolah adik-adikku Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.

Teman Pro 2, Salma di sini masih menemani kamu sampai nanti jam 8 malam. Aku sampai lupa nih jam berapa. Dan sekarang aku lagi puterin satu lagu dari Perunggu dengan Abu yang menemani ruang dengar kamu di sore hari ini. Tadi juga sudah dikumandangkan azan Maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya pada pukul 17:56. Salma dan juga tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Maghrib buat kamu yang menjalankan, dan semoga ibadahnya lancar dan berkah selalu, teman Pro 2. Ini aku udah listin juga lagu-lagu yang untuk menemani ruang dengar kamu di sore hari ini. Ada Nuka, White Shoes and the Couples Company, terus ada Isyana, Lucas Graham, ada Tulus dan juga Sore. Oke, teman Pro 2, buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan selamat menikmati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Ada Tulus dengan manusia kuatnya Tuan Pro 2. Manusia-manusia kuat itu adalah kita. Oke, sudah saatnya Salma pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Teman Pro 2, gak kerasa banget, thank you yang udah menemani Salma dari tadi. Insightainment dari jam 3, terus jam 4 kita ngopi barengan sama Duta Bahasa. Terus nanti di jam 7 malam kamu bakal aku relayin ke Pro 2 Jakarta di Music Live Chat. Ini seru banget nih. Ada Bunga Riza Mingse, terus ada Dimansyah, Rio Laskert, Vanessa Zi, Shella Mars, Rara Sudirman, Rahel Olivia, dan masih banyak lagi teman Pro 2. Jadi kamu di sini aja di 101,8 FM. Anyway, setelah MLC juga bakal ditemenin sama penyiar favorit kamu. Ada Novel yang akan menemani kamu di Ronda, bakal ngobrol barengan teman-teman sama PKBI Kalimantan Barat. Ada Ayub Fatonah, kita bakal ngobrolin seputar komunikasi, jembatan menuju konseling yang bermakna. Nah, jadi teman Pro 2, buat kamu yang pengen ikutan nimbrung barengan Novel, juga tinggal ikutan aja di WhatsApp, DM Instagram maupun aplikasi RRI Digital. Salma pamit undur diri dan akan menjumpai kamu kembali di besok siang dari jam 10 sampai jam 3 sore. Sebagai penutup masih ada 3 lagu, Rumah Sakit, Sore, dan juga Sina Spyro. Buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Dan Salma pamit and see you. Bye-bye.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Selamat datang di Music Live Chat MLC bareng sama gue tentunya nemenin lo di 1 jam ke depan tentunya ya. Yes, malam hari ini spesial sekali walaupun malam hari ini edit sendirian ya di sini ya, tapi tenang aja. Edit bakal datengin musisi-musisi yang rame sekalian di malam hari ini karena nanti ada berapa ya? 1 2 3 4 5. Banyak dah. Kita bakal seru-seruan di hari ini tentunya teman Bro 2. Jadi buat kamu yang mungkin di hari ini sedang mengalami hari yang mungkin kurang menyenangkan tadi ya, dari pagi sampai sore, tenang aja. Malam hari ini bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama idola-idola kamu semua teman Bro 2. Banyak deh, kalau lu mungkin udah ngecek sosial medianya, Instagramnya Bro 2 FM, pasti udah tahu siapa aja yang akan datang di malam hari ini eh. Pokoknya nanti kita bakal absen. Dan buat kamu semua yang pengen absen juga boleh banget, pengen nanya juga boleh, langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-1005 tentunya. Alright, gue bakal balik lagi setelah ini barengan sama banyak orang. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu, Pro 2 FM favorit kamu, tentunya di MLC Music Live Chat.

0: balik lagi di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena tiba-tiba Edit digeruduk.
1: Wow. JKT.
2: Wow. Kalau kita gak apa-apa.
1: Kalau mereka
2: dipertanyakan nanti.
0: Bener.
2: Oh boy.
0: Bye. Boy.
2: Kopi senior.
0: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ada apa nih? Ngapain nih? Rame-rame.
1: Kita mau huru-hara.
2: RRI Pro 2 di malam hari ini. Ini malam apa sore sih?
0: Ini masih malam dong.
2: Udah malam. Sore lah, masih jam 7.
0: Ayo sudah. Malamnya jam berapa tuh?
2: Malamnya jam 12 baru
1: malam. Ini pagi banget buat kita, ya ampun.
0: Aduh.
2: Kita masih baru hangat-hangatnya.
0: Oh, bener. Kehidupan musisi ya. Yeah.
1: Aku baru menyala loh ini.
2: Iya, dari tadi ya, Kak, baru menyala sekarang.
3: Iya. Rambung kan harga bebek.
0: Oh, iya, waduh. Wuh. Nyapunya gimana ya?
2: Mulut kita blur.
0: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
2: Luar biasa.
0: Luar biasa.
4: Luar biasa, alhamdulillah.
0: Wow, ini kompak ya. Walaupun dari pagi karena udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih, ke Ragunan, ke sini lagi.
2: Kita udah ngukur jalanan Jakarta saya.
0: Oh, keren.
4: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
1: Bang, sumpah aku baru mau ngomong soalnya ini masih ada ciloknya. Ini
2: cilok masuk deh. Ini baju juga kena sosial.
1: Ini juga nih, guys.
0: Ya Allah, tadi sempat jajan cilok dulu.
1: Iya, di depan.
4: Mas Kumis di pintu masuk. Terus yang jualan dia kumisnya gak ada.
0: Aduh ya,
2: jadi dia kumisnya hoax.
0: Jangan-jangan kumisnya cilok ya dia ada kumisnya.
2: Oh juga tadi ya? Memang ada sedikit
0: sih. Aduh. Kok serem. Aduh. Gakil, seru banget. Malam hari ini rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya.
2: Boleh.
0: Absen dulu. Ada siapa aja nih?
1: Ada Rahel Olivia di sini.
0: Halo. Selanjutnya
5: ada Cecil dari Second Chance di sini. Halo.
1: Ada Sharla dari Kalimantan.
0: Gak gitu dong. Sharla Kalimantan.
1: Gitu.
0: Halo Sharla. Lanjut. Hai. Yang belakang nih.
6: Halo, saya Tommy Boli dari Second Chance.
0: Halo.
7: Halo, aku Rulaskar dari
0: Terakhir.
4: Halo, aku Dimansyah dari Tangsel.
0: Wey.
2: Tangsel Prat.
0: Bilangnya suka ya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel. Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum bisa.
5: Ya, karena Febri berhalangan hadir.
0: Betul. Tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi keserungan, keseruan tentunya karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
5: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita kesini.
0: Oh gitu.
5: Kami diundang karena kami anak-anak.
3: Anak Sharla.
5: Iya, anak Dima.
0: Berapa sih umurnya, berapa sih?
5: Kami rata-rata 5-6 tahun, Kak.
0: Oh.
5: Rata-rata ya.
1: Berapa puluh tahun yang lalu sih?
0: Aduh. Benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil gitu kan.
2: Kalian tapi kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
0: Iya tuh. Kok nge-skip? Kok time skip gitu?
4: Jadi download.
0: Pasti dia malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh apa, maksudnya bahagia kah atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
5: Kalau aku sih pendiam ya.
0: Wah, percaya sih.
5: Aku introvert.
0: Wah, percaya sih.
5: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
0: Aduh.
1: Dari yang apa?
4: Dari yang sudah.
0: Aduh, lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung nggak kecilnya tuh, bingung juga nggak?
8: Nggak dong.
0: Oh enggak ya?
8: Oh enggak. Bahagia, okay. Bahagia.
0: Oh bahagia. Oh berarti pas gede nggak bahagia nih?
8: Bahagia.
2: Jawab kan?
8: Bahagia juga kok.
0: Oh bahagia juga. Iya. Aman ya. Kok bikin dialingin? Kok bikin dialingin?
9: Cari aman.
0: Aman. Kalau Rio gimana Rio?
10: Kalau aku bahagia.
0: Bahagia.
10: Cuman yes. Emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan. Cuman nyanyi aja gitu. Oh, gitu.
9: Kira dari kecil diisi pertama.
0: Oh iya benar. Benar.
9: Iya, bahan bakar.
0: Benar.
9: Bakarannya bagus.
0: Benar. Kalau di Mansia kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
4: Kalau kecil,
9: aku takut kalau dia yang jawab.
0: Kenapa
9: gitu? Dia nggak pernah kecil. Enggak.
4: Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
9: Emang okay. Umumnya apa? Ya,
0: umumnya apa? Umumnya
9: gimana? Contohnya ya, apa?
4: Main mandi hujan, gitu. Mandi pantai. Oke. Okay. Iya kan. Saya orangnya dua.
0: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke,
4: okay. Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah. Main kelereng. Pukul anak tetangga.
0: Salah dong. Maksudnya ini kan mainan bantal ini perang guling.
4: Enggak iya, main pukul-pukulan itu yang itu des kepalanya naik des.
0: Oh iya iya benar-benar. Oh iya benar.
4: Ya, daripada berlama-lama kita sarankan kepada kakak Tommy Bali.
0: Kakak Tommy, kecil main apa nih kecilnya?
6: Mungkin agak mirip ya karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu, di belakang dapur udah air laut. Jadi ya habis pulang sekolah kita udah berendam ya. Aja udah. Iya, selfie-selfie sama hiu gurita. Udah kita lakukan dari kecil.
9: Iya, FYI ke buat yang belum tahu dulu Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
6: Wow. Amazing.
0: Baru mau bilang, oke di pik ya di belakang pantai gitu ya.
9: Dia nelayan ya, tangkap ikan sapu-sapu tapi.
0: Waduh.
6: Jangan. Amit-amit. Aku mau ngomong lagi cilokan tadi enggak. Cilokan tadi enak.
0: Enak ya.
9: Enggak sapu-sapu kok.
0: Enak.
9: Ayam ya.
0: Ayam benar.
9: Enggak ada amis-amisnya apa.
0: Benar. Kalau Sarla, kecilnya ini makan apa sih?
1: Kecilnya. Makan apa ya? Sampai sekarang sih jujur masih kecil ya.
9: Enggak pernah besar dia.
1: Enggak pernah besar aku enggak.
0: Aduh.
9: Kalau itu apa putih-putih itu?
1: Apa itu?
9: Makan putih-putih itu apa? Yang dari apa, pohon itu loh.
0: Apa?
9: Ada di Kalimantan.
0: Oh.
4: Kena karet.
0: Bukan. Jadi makan dong. Ulat sagu.
9: Yang panjang-panjang itu loh diambil dari
1: tembikur.
9: Tembikul.
1: Tembikar.
0: Tembaga beda lagi. Tembaga beda lagi.
1: Tembikul kayu itu ya.
9: Tembiluk.
1: Kau
9: yang orang Kalimantan.
1: Aku tapi bukan orang Dayak.
9: Oh gitu.
4: Kirain dari serat ini, serat pohon karet gitu kan. Kirain serat pohon karet dikasih gula jadi babol.
1: Babol. Kamu apa ya? Kita ini udah seharian kayak gini-gini terus.
0: Gak apa-apa, paham kok. Paham.
9: Makanya yeping banget dari tadi.
6: Kalian gak menghargai Rio nih mau bilang ini tembiluk. Tembolok. Aku mikir setengah mati apa ya kok double chin ya. Oh tembolok. Lumayan usaha yang bagus Rio.
0: Nice try. Balik ke Sarla. Kan kecilnya di Kalimantan berarti kan. Di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil lu di sana apa?
1: Makanan favorit aku udang.
0: Udang keju.
1: Udang kedu. Sambal udang.
0: Tapi
1: udang sungai di sana.
0: Oh wow, bedanya apa sama udang laut?
1: Enak banget. Apa ya?
0: Kalau bedanya di sungai, awas aja ya.
1: Rasanya ada sungai-sungainya.
0: Wah, masa sih? Oh, rasanya jadi, nyungai banget ya.
1: Nyungai banget asli. Udangnya udang
9: tanahnya ya.
1: Tanahnya nanah banget.
0: Nanah.
4: Oh, kalau udang di laut itu kulitnya rada ten dikit.
0: Oh, benar.
4: Kalau di darat itu karena pepohonan jadi
0: rimbun ya.
4: Rimbun ya.
0: Oke, gitu.
1: Ya, gitulah. Dijawab aja sama teman-teman saya.
0: Iya, benar. Tolong dicek lagi informasinya ya nanti ya. Ya
9: pasti enggak akan ada yang benar.
0: Aduh. Benar. Tapi kalian berarti apa satu manajemen ya berarti?
9: Iya.
0: Satu manajemen berarti enggak ini doang dong pertama kali ketemu dong.
9: Enggak dong. Kita udah ribuan kali kita.
0: Waduh.
9: Ada yang baru pertama kali ketemu.
0: Oh iya benar.
9: Ini masih ada ospek.
0: Oh iya benar.
4: Kita sudah 3 kali ketemu hari ini ya. Iya ya. Jadi ini pertemuan ketiga. Iya betul. Hari ini.
0: Benar. Enggak salah sih.
6: Dia takut dia mulai panik.
0: Benar-benar. Tapi gue pengen tahu dong first impression masing-masing nih. Ini mungkin dari yang paling muda dulu kali ya ngelihat. Ngelihat.
2: Oh, yang paling muda.
9: Halo. Dulu.
2: Yang paling muda dulu.
9: Aku. Oh, aku. Aku.
0: Gimana?
9: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya?
6: Mereka siapa? Mereka
9: yo kalian semua ini loh. Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini nice.
0: Okay.
9: Langsung senyum, sapa, salam.
0: 3S. 3S.
9: Langsung bagus. Senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu. Okay. Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
0: Siapa tuh?
9: Gak tahu.
0: Oh, gak tahu.
9: Pokoknya
0: ya.
9: Kalau dia diem, gua diem.
0: Oh emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener. Kalau dari Rachel ketemu.
2: Oh, Udah malam
0: ya guys.
1: Aduh, kalau aku ketemu sama Kacala sama Kadiman tuh di Idol.
0: Oke.
1: Okay. Satu season
0: bener.
1: Langsung klop ya Kacala ya.
11: Iya. Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
4: Emang iya. Emang iya.
11: Semua.
4: Emang iya klop banget. Emang iya.
1: Sebelum stop.
11: Semua orang teman saya kayak. Dia tuh nyamperin satu persatu.
1: Kalau kan tapi ngobrol. Aku dia itu pendiam banget kan?
4: Iya, kamu sambil koprol kan.
0: Diam koprol.
1: Kamu diam sih. Tapi badan kamu yang bergerak. Loh, untung mengganggu orang.
0: Benar.
1: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
2: Biasanya di kantor.
1: Kita ketemu.
0: Oke. Okay. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
1: Memang setelan udah begini. Emang udah heboh. Terus
2: lo kata lo udah kayak jaga image kayak halo.
0: Wow.
2: Oke. Iya udah manner banget gue kayak halo.
6: Kalau aku sangat tenang sekali kan.
1: Oh. Wow.
0: Tenang apa nih?
2: Tenang Mbak Rama. Kok bilang kau tenang?
6: Kan belum diomong, belum dibilangin. Aduh.
1: Iya sangat tenang seperti rambutnya tenang.
2: Iya, rambutnya tenang juga ya.
0: Tenang.
1: Enggak, guys, itu sama rambutnya.
0: Oh iya benar. Benar.
1: Oh ya, enggak.
0: Aduh, Kenapa kok enggak?
1: Enggak, ke distrik sama Kak Diman, main nyanyi tadi.
0: Oke.
1: Terus kalau sama Karyo baru hari ini.
0: Oh, baru hari ini.
1: Heeh, bareng.
0: Nah, gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
1: Eh?
0: Iya kan?
1: Oh, dilihat.
0: Udah lihat dong.
1: Udah like, komen.
0: Udah. Gimana ketemu Rio?
1: Langsung klop sih ya kak. Terus tadi tidur sih di mobil. Pelor.
0: Pelor, benar. Kalau ke Dimansyah?
1: Udah tadi.
0: Oh udah ya?
1: Udah. Di Idol bareng.
0: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
1: Kacala.
11: Kalau aku sama, kalau Bang Diman sama si Celi itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
1: Kamu menamai aku Celi kenapa?
0: Oh iya, kenapa tuh?
11: Karena kayak lucu aja adik. Jadi salah, kamu bilang aku cerewet sekali.
1: Oh Celi.
2: Dia lupa.
0: Gimana?
1: Parah. Berarti kan tandanya kamu gak ceret-ceret banget. Ceretan kamu.
11: Sama aja ternyata.
1: Sama aja.
11: Ya karena itu. Jadi okay. Makanya aku namain dia Celi.
0: Oke. Kalau sama Dimansyah?
6: Ayo Celo.
0: Aduh salah.
11: Bang Diman.
4: Deplemtor gitu ya.
11: Tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling sweet, yang paling kayak
2: sweet
11: gimana sweet, ya kayak wibawanya tuh
1: wibawa.
11: Lama dikenal ya seperti ini wujudnya ya.
0: Benar. Gitu. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak.
1: Dari aja enggak usah malu-malu. Kurang kedengaran dari umum. Kita
0: Alright. Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya dari segi musiknya nih. Biar kayak musisi aja gitu okay. Ditanya tentang lagu gitu kan. Alright, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
2: Yeah.
0: Alright.
2: Gimana?
0: Berarti di 2024 rilis bersama denganku, menari di 2025, dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
2: Merayu Mentari.
0: Aduh, ini apa maksudnya merayu mentari itu apa? Ini provider, bukan?
2: Emang masih ada? Udah nggak ada kan?
0: Makanya mau disebut.
2: Oh iya, iya. Pantesan aman banget
0: sih. Aman banget.
2: Karena udah nggak ada.
0: Iya benar. Apa jadi, merayu mentari ini?
2: Ya kita merayu mentari biar dia belum jangan tumbuh dulu, bukan tumbuh apa namanya? Lahir.
1: Sinar.
2: Keluar.
1: Terbit.
2: Okay. Ah, itu dia.
0: Ya, gitu. Okay.
2: Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi kekasih hati kita buruan pergi.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke,
1: okay. Pergi bekerja.
2: Bekerja.
1: Atau balik ke pasangan masing-masing.
2: Oh. Gimana
0: maksudnya?
2: Aduh.
1: Gimana sekali lagu yang sesuai dengan umur kayaknya.
2: Takut banget.
0: Oh gitu, berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu.
2: Iya, betul.
0: Benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
2: Yang nulis Kamga.
0: Oh, Kamga. Alright. Di tahun 2026. Kamga. Berarti awal
2: 2026.
0: Tahun ya? Awal tahun rilis ya?
2: Bulan apa sih itu?
0: Oh, bulan lalu.
2: No. Bukan. Bulan apa ya?
0: Bulan apa yuk?
2: Aduh.
0: Bila lagi tahun gitu.
1: Mei.
0: Oke, Mei.
2: Aduh, iya, kok lupa ya? Aduh, iya, amin ya.
0: Bener.
3: Kalau ada zodiaknya tuh Taurus tuh.
2: Oke. Mei.
0: Oh iya bener.
2: Iya ya.
0: Mei. Lurus ya ternyata ya, kira-kira dibelokin gitu. Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul nggak sih? Maksudnya selain tendang musik gitu, maksudnya kayak nongkrong gitu aja sering nggak sih?
2: Lumayan sering kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten atau sekedar makan aja.
0: Oh iya, emang makan ya wajib
2: makan.
0: Ya?
2: Iya, makan.
0: Gitu.
2: Iya.
1: Makan.
0: Benar. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah? Atau mungkin masih rilis single?
2: Sementara ini masih rilis single dulu, ya doain aja kita bisa ada album ya. Amin.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pengen meraih apa?
2: Pengen lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami jelasnya.
0: Bisa menikmati
2: karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati.
0: Asik.
2: Jiwa dan raga.
0: Oke.
2: Sudah kami kerahkan.
0: Benar, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
4: Udah pernah ya kan?
0: Sharla berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
4: Kurang lebih ya.
0: Iya.
4: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
0: Oh iya awal tahun ya? Awal tahun.
4: Nggak salah awal tahun.
0: Oke. Berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
4: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
0: Oke.
4: Cuma sebentar lagi aku akan rilis lagu baru lagi.
0: Oh kapan tuh?
4: Awal Agustus insya Allah.
0: Awal Agustus, wow, bentar lagi dong.
4: Judulnya Putar Arah.
0: Oh Putar Arah.
4: Ciptaannya Barsena.
0: Oh wow, kebal bahasan apa gimana nih Putar gitu. Arah?
4: Iya, jadi putar balik aja.
0: Oh, putar balik aja gitu. Tapi boleh gak diceritain maksudnya Putar Arah ini boleh. Tentang apa?
4: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya.
0: Okay.
4: Tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
2: Ujungnya merasa ini gak bisa diterusin. Gak bisa diterusin.
4: Iya betul. Ujung-ujungnya
2: kok jadi aku yang menjelaskan dulu loh.
0: Dari tadi ya. Kok tahu banget kayaknya ya.
2: Karena dari tadi nyimak saya kan.
0: Oh iya benar. Bener.
1: Coba minta bantuan Rio, pasti lebih bisa.
0: Aduh.
5: Kamu jawabannya kayak gimana?
0: Gimana tuh?
4: Ada kotak pilihannya ya?
0: Aduh. Oh gitu.
4: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi akhirnya berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya putar arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
0: Oh, I see. Okay. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sarla berarti ya. Berarti apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
4: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget.
0: Aduh,
4: gitu.
0: Oke, kenapa sih?
4: Kenapa?
0: Kenapa ya? Oke, lanjut.
2: Enggak bisa terlalu tenang ini.
0: Kata lo cuy.
4: Gak bisa ning pokoknya kalau kita harus ada
0: kepalanya. Bener. Astaga. Oke, berarti tentang itu ya.
4: Iya.
0: Awal Agustus nanti berarti ya.
4: Awal Agustus.
0: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan. Awal aja, bercanda.
4: Coba.
0: Mantap ya.

0: single selanjutnya gitu ya.
1: Betul.
0: Alright. Tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Mm-hmm. Apakah orang yang ngeh? Apakah orangnya menyesal?
1: Enggak menyesal. Enggak menyesal. Kita sudah bahagia.
0: Oh iya benar.
1: Aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia.
2: Orangnya masih single tapi?
1: Enggak, udah ada orang.
2: Kamu masih
1: udah
2: single?
0: Bingung dia jawabnya. Aduh, bingung dia jawab. Bingung. Benar.
1: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
2: Kau.
0: Alright, oke, kita next lagi ke Dimansyah. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisan keberapa di tahun ini?
3: Ini lagu ke-13.
0: Oke,
3: lagu di bulan Mei kemarin aku rilis.
0: Judulnya adalah
3: Satu Rumah.
0: Satu Rumah.
3: Sebenarnya ini project teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
0: Benar.
3: Kayak biasanya agak folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
0: Iya.
3: Karena memang ini project teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya oke deh buat penutup terakhir di label. Sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
0: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
3: Ya yang beda. Terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur. Ada beberapa.
0: Iya.
3: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
3: Sebenarnya suka. Maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di timur tuh sering.
0: Oh iya benar.
3: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy-enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
0: Oke, alright.
3: Gitu. Dan kau buat aku bingung, Ray.
0: Oleh terakhir Rio.
4: Terima kasih semuanya.
0: Keren.
2: Ini lagi bingung gitu.
1: Tentang apa kan Rio?
4: Bingung aku juga.
1: Oh kamu cowok bingung?
0: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
2: Kalau dari garis tangannya sih.
0: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
4: Mungkin masih fokus di promo sumpah mati ya kayak. Cuman emang ke depan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
0: Oke.
4: Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak duar.
0: Kok diem tiba-tiba.
4: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman. Okay. Gitu pantengin ya. Aku sih bilangnya gitu ke teman-teman.
0: Oke. Alright.
2: Teman-teman coblos aku.
0: Kok tiba-tiba kampanye. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dan kayaknya kira-kira main game semua gak abis ini?
1: Mau
4: dong.
0: Kita main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan, tetap di MLC Music Live Chat.
5: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Oke.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja. Pengetahuan umum. Kenapa panik gitu?
2: Agak deg-degan ya.
0: Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni.
1: Okay.
0: Gitu kan? Kita cek dulu belnya kali ya dari the girls dulu.
2: Oke. Kita girls dulu ya.
0: Oke. Sekarang yang cowok-cowok.
3: Siapa?
0: You. Oke.
4: Ibut banget.
0: Selai banget. Ya, langsung aja kita main quick battle. Alright. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright, boys, silakan.
5: Canberra.
0: Betul. Poin satu. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Girls dulu.
2: Jupiter ya?
0: Jupiter? Kunci?
2: Bentar.
1: Tunggu.
2: Jupiter gak sih?
0: Betul.
1: Oh,
0: alright. Satu sama. Satu sama. Selanjutnya. Siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
5: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
2: Bukan Thomas Edison Bali.
4: Saudara saya.
0: Oh ya, oke. Oh ya benar. Oh, mirip.
1: Kok jadi
6: betul.
2: Kan
6: aku juga Thomas Rio.
0: Thomas Rio, Thomas saya. Oke, next.
1: Jangan mau kalah, ayo.
0: Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
1: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
2: Nal Nil dulu.
0: Oh, ada gitunya ya. Oke, selanjutnya ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
2: Indonesia.
0: Seputar Indonesia. Karena kan bentar lagi hari bulan kemerdekaan kan.
1: Oh, yes.
0: Benar. Oke. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Boys dulu.
4: Age Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2 nih, 3-2. Alright, ini masih seru, jadi masih lanjut lagi. Oke, dua pertanyaan terakhir ya. Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
1: Oke. Di masing-masing sayapnya?
0: Tiap sayap punya berapa?
1: Tiap sayap 17.
0: Yakin?
1: Iya.
0: Betul.
1: Yes.
0: Masih fresh.
2: Thank you ya.
0: Oke. Karena poinnya 3 sama.
1: Oke.
0: Ini pertanyaan penentuan berarti ya.
2: Oke.
0: Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini. Boys dulu.
4: Tiga.
0: Dua. Satu.
5: Sekarang udah 38.
2: Satu.
0: Betul. Benar. Sekarang udah 38. Yeay. Itu dia. Jadi sayang sekali, mohon maaf ya, the girls harus kalah.
4: Satu
0: udah 38.
1: You.
0: Keren. Benar-benar. Ya, okay. Sayang sekali the girls harus tereliminasi malam hari ini.
4: Kita punya bakso satu-satu.
6: Pak kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar. Alright, berarti masing-masing nextnya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin?
2: Atau ada show.
0: Ada show. Okay. Ada show di mana tuh?
2: Di tanggal 25 nanti.
0: Oke. Okay. Di mana tuh?
2: Di Tangsel Noise.
0: Oke, 25 Mei.
4: Di keluarga
5: Bintar.
0: Oke. Okay. Berarti yeah. bisa dicek aja nanti ya kira-kira gimana menuju ke sananya kita ya.
2: Yes.
0: Alright. Sebelum berakhir kira-kira gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush gak sih?
2: Celebrity crush.
0: Yes.
2: Ayo, Rio.
0: Indonesia
2: atau luar?
0: Apa?
2: Indonesia atau luar?
0: Bebas mau Indo mau luar boleh.
2: Okay.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
6: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow. Yeah. Oke. Okay.
2: Halo.
0: Halo. Iya. Iya, ada Raiso di sini.
2: Raiso.
0: Oke, okay, Raisa gitu. Okay. Udah bertemu langsung belum sih?
6: Belum.
0: Oh, belum. Nah, ini bisa ya, Raiso. Iya.
2: Dulu ya, sayang.
0: Ketemu
2: dulu baru.
0: Iya. Oke. Lanjut di Marsha deh.
5: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy.
5: Itu keras dari kecil itu.
0: Oh iya, dari kecil.
5: Iya.
0: Lu nonton pertama kali di mana?
5: Dia film sama itu punk rock.
0: Oh iya. Yeah.
5: Film rock and apa? Rock and
2: Lampang.
5: Itulah. Iya.
0: Tahu filmnya itu. Oke.
2: Panggil Love.
0: Iya, panggil Love ya, benar ya. Kalau Tommy, siapa nih celebrity crush-nya nih? Febri ya.
5: Gia Yubi.
0: Oke. Alright, benar. Seru sih lagunya.
5: Pasti geger kan?
0: Geger. Iya, benar. Seru sih. Rachel.
2: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh wow, yeah. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.
2: Kario.
0: Semuanya, kayaknya semuanya apa ke Rio ya kayaknya.
2: Karena hari ini hari peloncoannya Rio.
0: Oh gitu. Oh, hari ospeknya Rio ya hari yes. ini ya. Bener. Kalau kasih sih.
2: Oh, kamu. Oh ini.
3: Aku Paduta.
0: Sini aja.
3: Besar-besar Indonesia ya. Paduta.
0: Paduta Silon Seven. Kok tadi langsung kayak
3: lo kan mengatakan dengan sopan.
0: Oke gitu.
3: Paduta.
0: Oke, udah pertama ketemu langsung.
3: Nah, itu. Hampir ketemu tapi enggak jadi, yang ketemu malah kakakku.
0: Lah, kenapa? Kok enggak jadi ketemu?
3: Karena pas itu kan dia di Malang.
0: Oke.
3: Okay. Aku lagi di Malang, tapi pas aku pulang dia di Malang.
0: Oh.
3: Tahu gitu aku enggak pulang balik dulu ke sini. Tahu gitu aku ikut dulu sama kakakku.
0: Oh iya.
3: Ketemulah dia main tenis di sana loh.
0: Oh iya, main tenis mereka.
3: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
0: Iya sih, sebel sih kayak gini.
3: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto. Padahal kan bisa diambil dari IG.
0: Bener, oh Pak Duta ya.
3: Pak Duta.
0: Maaf udah pernah ketemu. Oke. Sama dikit boleh lah ya.
3: Boleh.
0: Jim. Cuman itu yang bisa gue sombongin. Terakhir, Sarlah.
2: Aku Paulo Dybala.
0: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola apa atau gimana nih?
2: Enggak juga, karena papa sama adik suka nonton. Jadi
0: okay.
5: Udah gak beli game lagi?
6: Barusan aku gak tahu lagi tuh siapa.
2: Enggak, itu suka karena baru-baru ini kan dia. Suka, beli kan suka.
3: Siapa tuh namanya?
2: Paulo Dybala.
3: Gue tadi, gue kira Paul. Bingung ya? Hah?
0: Paul Dybala, benar. Wow, oke.
2: Semua orang pada
0: kayak kaget loh, jujur loh. Ternyata
2: karena aku nonton yang 2022.
0: Apa itu?
2: Tim apa?
0: Argentina.
2: Iya, FIFA.
0: Iya.
2: Iya benar kan?
0: World Cup benar.
2: Yang 2022.
0: Oke. Gue
3: kira nonton timnas.
0: Timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oke, kira-kira itu.
2: Iya, terus sedih banget kemarin enggak ada dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
0: Iya, aduh, tahu lo dia.
4: Apa ini video call? Tahu.
0: Enggak usah. Percuma kalah.
2: Iya.
0: Iya
2: lagi.
0: Yoi, Spanyol bro, let's go.
2: Eh Bang Diman, kau Belanda?
3: Oh, udah pulang lama Belanda. Weh.
2: benar.
0: Lebih awal pulangnya.
3: Kasihan.
0: Iyalah. Oke, dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya, satu-satu ke teman Bro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing nih, fanbase-nya masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh.
1: Kau. Dari ke Topi dulu. Ke Topi. Tadi udah.
3: Ngomong kok sekarang.
1: Aduh. Oke. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan. Enggak bisa kali rumah tangga. Oke, buat teman-teman semuanya jangan lupa dengerin karya-karya aku dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
0: Alright. Oke. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
1: Gimana sih? Ayo.
7: Halo teman-teman semua. Selamat malam.
0: Malam.
7: Dengarkan terus single saya judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus. Sukses buat kita semua. Amin.
0: Amin. Rio.
6: Oke, untuk seluruh glorious di seluruh Indonesia dan juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya. Jangan lupa.
0: Oke, okay, wow.
1: Asik sendiri.
6: Ya kan? Kasian kan? Itu dia. Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
0: Alright, lanjut share dulu. Second send gongnya soalnya.
1: Oh iya benar. Ya, setuju, aku setuju kalau itu, Kak. Pegang mic ini.
0: Oke, okay, Sarla silakan.
2: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia.
0: Asik.
4: Ada Argentina juga.
3: Ada streaming soalnya.
1: Ya, ya,
3: ya. Siapa tahu nonton. Ada yang di Belanda, Spanyol. Bener. Yo.
2: Ya. Boleh saya lanjut?
0: Boleh, silakan.
2: Aku Sharla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
0: Yeay. Terakhir, Second Chance.
3: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
8: Tommy Boli di sini.
3: Iya, Febrian nyusul.
8: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap hari.
3: Dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
8: Dan jangan lupa bombardir di sini.
3: Bombardir
8: sebanyak-banyaknya.
3: Yes.
8: Pagi, siang, sore, malam, tengah
3: betul.
8: Malam.
3: Betul. Ya.
0: Boleh.
3: Terima
0: boleh.
3: Kasih sebelumnya.
0: Aduh. Cuman. Alright, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Sharla, Rio, Dimansyah. Thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
3: Yes.
0: Nanti ada di
3: Bintaro.
0: Bintaro tentunya ya. Alright. Terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Eri Tama, mewakili teman-teman yang di sini, kita pamit. Sampai jumpa. Bye.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, Ruang Obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, Ruang Obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Yo, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di malam hari ini kamu ditemenin barengan Opal sampai di jam 12 malam nanti, teman Pro 2. Tapi dari jam 8 sampai di jam 9 kita bakal ngobrol sama teman-teman dari PKBI lagi. Jadi hari ini aku kedatangan tamu namanya Bang Ayub Fatana. Halo Bang Ayub.
1: Halo.
0: Wih, kabar gimana nih kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Baik. Karena cuaca lagi enggak bagus-bagusnya nih Bang gitu. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol dengan tema komunikasi jembatan menuju konseling yang bermakna. Kita bakal ngobrol santai, jadi buat teman-teman yang pengen tanya-tanya ataupun gabung nimbrung di channel YouTube kita di RRI Pro 2 Pontianak bisa juga, dan lewat WhatsApp juga bisa di 0811570118, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital nih. Nah, kalau ngobrolin komunikasi nih Bang, tapi sebelum jauh kita ngobrol ya, aku pengen tanya kegiatan Bang Ayub sekarang nih apa sih Bang?
1: Oke, terima kasih. Jadi untuk saat ini Bang, saya masih di bangku kuliah di semester 6, kuliah di Universitas PGRI Pontianak.
0: Okay.
1: Baru satu minggu kemarin, baru pulang KKM di Mempawah.
0: Oh, baru pulang KKM namanya. KKM apa sih sekarang?
1: Kuliah kerja mahasiswa.
0: Kuliah kerja mahasiswa. Kalau zaman aku dulu KKN, kuliah KKN. Kerja nyata kan.
1: Yeah.
0: Wih, ini ada abang-abangan kampus nih ya. Prodi apa jurusan apa nih?
1: Prodi PTI.
0: PTI apa tuh PTI itu?
1: Pendidikan Teknologi Informasi.
0: Pendidikan Teknologi Informasi. Keren-keren. Bidang komputer berarti
1: bidang
0: nih
1: komputer,
0: ya.
1: Udah.
0: Yang didalami ilmunya ilmu tentang apa nih?
1: Pastinya ya ilmu komputer, pastinya. Karena memang untuk saat ini di semester 3, karena yang masih kerasa tuh semester 3 sampai semester 6 gitu Bang.
0: Oke.
1: Coding.
0: Belajar ngoding, bikin program nih
1: program.
0: Berarti nih. Wih, asik nih, keren nih teman Bro 2. Dan kalau untuk tinggal di mana sih Bang?
1: Kalau saya Pontianak, tinggal di Siantan.
0: Bab, Siantan main dia Siantan ke Ampera, kuliahnya jauh gitu. Berangkat telat atau memang emang udah spend waktu dari awal?
1: Kalau masih semester 1 tuh sering telat, karena pas semester 1 tuh masih jembatan tuh yang di tol itu masih satu Bang.
0: Iya, masih satu.
1: Masih satu.
0: Okay.
1: Sempat dua cuman belum selesai.
0: Okay.
1: Jadi itu semester 1 tuh sering terjadi hampir 1 jaman setengah jaman tuh masih di tol.
0: Macet. Iya jujur Pontianak macetnya cuman di jembatan tol, teman Pro 2. Jadi ya harap-harap maklum lah, ini tol dalam artian maksudnya bukan jalan tol tapi jembatan tol,
1: jembatan tol.
0: Nanti kita bakal ngobrol bareng Bang Ayub tentang komunikasi jembatan menuju konseling yang bermakna. Nah, menurut Bang Ayub sendiri nih, konseling yang bermakna tuh seperti apa sebenarnya?
1: Jadi tuh Bang, kadang tuh kita pengen cerita nih sama orang lain tuh. Cuman kita tuh enggak tahu mulai dari mana gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan kita juga biasanya di posisi yang pengen mendengarkan nih, enggak tahu juga nih mau berkata apa-apa, yang mau dimulai itu apa gitu Bang. Jadi disitulah komunikasi itu dibangun.
0: Okay.
1: Di antara kedua itu gitu Bang.
0: Memang kadang kita juga sebagai laki-laki kan ada bilang laki-laki itu bukan untuk bercerita gitu. Tapi wajib sih, menurut aku wajib. Karena wajib. Banyak tekanan sosial yang kita dapat. Mungkin lagi ada masalah keluarga, masalah di kantor atau masalah di kampus.
1: Yeah.
0: Ya memang kadang kita perlu wadah untuk menuangkan cerita itu gitu.
1: Yeah,
0: kalau dengar kata konseling otomatis kita balik throwback ke masa-masa sekolah, bimbingan konseling gitu kan.
1: Counseling.
0: Berarti bimbingan konseling menurut Bang Ayub sendiri memang benar-benar penting atau cuma formalitas nih sebenarnya?
1: Oke, ya karena memang seperti yang Abang sampaikan tadi, kita perlu meluangkan atau menuangkan apa isi pikirannya.
0: Iya,
1: isi pikiran. Benar. Jadi itu konseling tuh menurut saya juga sangat penting. Apalagi di usia-usia ya kayak saya gitu, Bang. Itu tuh konseling tuh paling apa ya? Penting-penting banget lah.
0: Penting banget.
1: Penting gitu banget. Ya.
0: Karena kadang kita di umur-umur yang dari 18 sampai ke 27-28 bingung tuh arahnya bakal kemana gitu kan. Aku setuju sama Bang Ayub karena apapun yang namanya konseling tuh penting banget
1: penting.
0: Untuk kita bercerita, untuk kita mencari pendapat atau mungkin masukan dari orang lain.
1: Iya.
0: ada cerita dulu waktu aku sekolah tuh aku paling takut sama ruang BK, bimbingan konseling gitu kan. Karena rata-rata orang yang masuk bimbingan konseling tuh anak-anak nakal.
1: Kebanyakan.
0: Kebanyakan. Aku salah satunya.
1: Sampai sekarang pun di sekolah pun kebanyakan kayak gitu, Bang.
0: Kebanyakan kayak gitu ya. Tapi Bang Aib dulu takut enggak sih untuk masuk ke ruang bimbingan konseling gitu?
1: Dulu itu kalau di sekolah saya itu bukan konseling, Bang.
0: Apa
1: tapi itu ruangan yang memang bukan konseling, ruangan yang memang dikhususkan untuk anak-anak yang memang bisa dikatakan banyak masalahnya.
0: Okay,
1: banyak masalah di sekolah. Okay. Di situ ada memang guru khusus. Kalau enggak salah beliau itu pendamping OSIS-nya.
0: Pendamping OSIS.
1: Okay. Karena enggak ada konseling, enggak tahu konseling. Saya juga enggak tahu juga waktu itu.
0: Oke. Dan sekarang tertarik dengan ya konseling tuh benar-benar bermanfaat untuk anak-anak muda untuk gitu kan. Oke, kita stop dulu ngobrolnya, kita break dulu. Okay. Ada dua lagu yang mau lewat di ruang dengar kamu. Masih kita tunggu ya, gabungnya kamu bakal panjang ngobrol sama Bang Ayub sampai di jam 9 malam nanti. Langsung aja ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. So, stay tune terus di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih ngobrol barengan Bang Ayub nih ya, tentang komunikasi konseling yang bermakna nih. Ada beberapa pertanyaan yang udah aku siapin nih Bang sebenarnya. Menurut Bang Ayub sendiri, kenapa komunikasi itu bisa disebut sebagai jembatan menuju konseling yang bermakna gitu?
1: Oke, jadi karena memang kita manusia nih, ada juga permasalahannya. Karena memang kalau udah dipendam itu Bang, kadang tuh kita ndak, kalau misalnya cerita sama Abang nih, saya ndak perlu jawaban gitu Bang. Cuman okay, yang saya perlukan tuh hanya Abang mendengarkan saya aja.
0: Oh, cuman butuh pendengaran. Butuh yang
1: pendengaran.
0: Oke.
1: Okay. Butuh pendengaran. Artinya tuh semua permasalahan saya, mulai apapun itulah, saya bisa keluarkan, bisa ceritakan sama Abang gitu. Jadi tuh mau Abang ngasih jawaban tuh, kadang tuh memang ada orang yang memang enggak perlu jawaban Bang, cuman perlunya komunikasi.
0: Okay,
1: artinya tuh ada orang yang memang satu pintu dengan kita. Satu pintu mendengarkan dengan baik.
0: Benar. Kalau Bang Ayub sendiri lebih milih jadi pencerita atau pendengar, Bang?
1: Pendengar.
0: Wah, asik nih teman Pro 2. Jadi kalau misalnya Bang Ayub nih, aku bayangkan kalau dia punya pasangan gitu kan, pasangannya bakal suka. Karena si cowoknya jadi pendengar yang baik gitu.
1: Pendengar. Lebih suka Bang.
0: Apa kesalahan orang ketika kesalahan yang paling sering orang lakukan ya ketika mendengarkan orang bercerita, Bang? Apa sih?
1: Kesalahan
0: orang yang sering dilakukan ketika mendengarkan orang bercerita.
1: Kadang tuh kita Bang enggak, bukan kayak apa ya, ndak kayak apa ya, ndak, dia tuh misalnya kita udah cerita kan, sudah cerita, dia tuh kadang tuh malah mengalihkan pembicaraan gitu Bang.
0: Oh,
1: mengalihkan pembicaraan.
0: Udah malas dengar
1: dan juga biasanya tuh ketika udah masih banyak yang mau dikeluarkan nih, malah dipindah ke topik gitu Bang.
0: Oke, padahal gitu yang cerita belum selesai cerita nih.
1: Apalagi undak-undak tuh belum dikeluarkan semua, belum tuntas.
0: Betul.
1: Mau tak mau kan ini ngapain?
0: Kalau Bang Ayub sendiri lebih suka bercerita lewat via chat, via telepon, atau emang ngobrol langsung face to face?
1: Ngobrol langsung.
0: Face to face.
1: Karena emang lebih suka, lebih nyata juga kalau di chat kan kita. Kadang kan kalau di chat tuh kita juga harus menyesuaikan sama apa chatnya, sama emotnya juga.
0: Oh, harus pakai emot ya, harus pakai emot lah biar lebih terasa feelnya.
1: Kalau ngomong langsung kan dia langsung melihat dari raut wajahnya.
0: Oke. Nah, yang pengen aku tanyakan juga gimana caranya kita biar orang tuh bercerita ke kita punya rasa aman dan emang benar-benar percaya aja sama kita.
1: Percaya.
0: Hal apa sih yang harus kita lakukan biar orang tuh terbuka ceritanya sama kita?
1: Yang pertama tuh kita memang harus memahami Bang.
0: Okay.
1: Memahami mulai dari permasalahannya, apa yang diceritakan. Intinya pada saat dia mengeluarkan kata-kata tuh kita udah memahami, memahami gitu Bang. Oh, ini nih permasalahannya. Jadi saya harus apa? Jadi pada saat Abang bercerita misalnya nih, saya juga harus siap.
0: Okay.
1: Memberikan solusi atau memberikan jawaban yang memang dibutuhkan oleh dia.
0: Dibutuhkan oleh dia. Oke.
1: Dan itu tuh untuk saat ini, untuk bulan-bulan yang udah saya lewati ini, banyak kejadian itu Bang.
0: Banyak kejadian itu.
1: Apalagi pas kemarin itu di musim-musim saya di Mempawah di KKN. Karena kan saya tuh berjumlah, kelompok saya berjumlah 26 orang.
0: Oke.
1: Okay. 6-nya laki-laki
0: dan 20-nya perempuan.
1: 20-nya perempuan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tuh kan saya sebagai wakil kelompok. Jadi tuh permasalahan di perempuan tuh banyak sekali dan mereka misalnya udah selek nih. Ceritanya sama kami gitu Bang.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Jadi tuh menurut saya juga harus belajar nih gitu Bang. Belajar nih mengkondisikan apa yang orang mau ceritakan sama saya gitu Bang. Jadi itu memang harus jadi siap semuanya gitu Bang. Karena kan kalau udah kayak gitu tuh mereka tak mungkin langsung ngomong sama orang yang bermasalah gitu Bang. Karena kan sesuai yang saya sampaikan sebelum mau dimulainya KKN tuh, ketika ada masalah mau kalian mau cerita apapun itu boleh ke kami. Jadi itu banyak Bang. banyak. Hampir setiap hari
0: hampir
1: mereka.
0: Hampir setiap hari. Nah,
1: perempuan itu kan 20 di dalam satu posko. Kami pun pisah laki-laki 6 tuh. Kalau udah pagi-paginya itu udah sendiri tuh saya enggak sembarin kenapa
0: saya
1: gitu.
0: Sesi curhat.
1: Sesi curhat. Dan itu memang kebanyakan ke saya gitu, Bang. Iya.
0: Terus setelah yang apa yang Abang dapat ketika belajar jadi pendengar yang baik, Bang?
1: Pendengar, karena menurut saya selain yang saya dapat nih, Bang, selain saya juga dapat memahami karakter orang, saya juga harus belajar bagaimana saya menyikapi orang lain. Jadi itu saya memang harus jadi penengah. Penengah. Mulai dari permasalahan yang tadi itu, Bang. Jadi dari semua hal-hal yang udah dia ceritakan itu, kita harus satu aja kata, kita juga harus siapkan kata. Misalnya satu orang mengeluarkan Abang nih cerita sama saya. Abang keluar satu kata, saya juga harus siap satu kata untuk jawaban itu, Bang. Biar nyambung,
0: biar selinier,
1: biar seling.
0: Oke, benar-benar. Dan memang kita harus paham dulu ya karakter orang seperti apa orang. Gitu. Oke, misalnya saya cerita deh sama Bang, Bang Ayub, saya butuh uangnya 1M gitu. Ada nggak tuh saran misal masalah keuangan lah misalnya?
1: Kalau masalah keuangan kan memang kita lihat dulu keuangan nih, kebutuhannya apa, dipakainya kapan, gitu, Bang. Intinya tuh Misalnya Abang butuh uang nih kan, kita jangan potong dulu, biarkan dia bercerita gitu, Bang. Jadi tuh semakin dia banyak cerita, kita juga harus siap. Makin lama kita menyiapkan jawabannya gitu, Bang. Jadi tuh biarkan aja dia ngomong semuanya. Ketika udah diam baru gitu ya. Jadi gini solusinya gitu.
0: Oke. Ini kayak ini sama kayak Derry kasih solusi nih. Seru. Ada gak sih, Bang, pengalaman Bang Ayub selama jadi pendengar tuh yang Abang beberapa kali udah ngasih masukan, ngasih nasehat, tapi orang itu tuh malah nyengel gitu?
1: Ada, Bang.
0: Nah, Abang menyikapinya seperti apa tuh?
1: Dia kan dulu itu ada kawan saya yang memang kegiatan. Satu apa ya, permasalahan lah, dia memang ceritanya ke saya. Setelah saya kasih tahu tuh menurut dia tuh enggak masuk gitu, Bang.
0: Oke.
1: Dan hal-hal itu tuh, permasalahan itu sampai kegiatan selesai, sampai saat ini tuh belum selesai juga permasalahan itu. Karena dia cuman ngasih pertanyaan, setelah saya kasih jawaban dia enggak mau, Bang. Karena saya dua-duanya nih bisa dikatakan egonya tinggi.
0: Itu cerita masalah percintaan atau masalah apa tuh?
1: Di sebuah acara sih, Bang.
0: Di sebuah acara. Sebuah kegiatan. Ya. Oke. Curhat lah. Capek lah nih ceritanya ya.
1: Capek.
0: Terus dengan kondisi Bang Ayub yang udah memberikan nasihat tapi dia ngeyel, tindakan yang Abang lakukan setelahnya apa?
1: Saya pergi ke apa ya? Saya terjun ke langsung ke permasalahan yang dia. Misalnya Abang ada masalah sama kawannya nih. Saya ngasih tahu Abang nih udah kayak ngeyel gitu.
0: Ngeyel. Gitu.
1: Jadi tuh saya pergi ke permasalahan sama Abang sama kawannya nih.
0: Begini gimana saya pergi ke temannya berarti.
1: Enggak kayak langsung kamu baikkan aja, so, enggak. Enggak kayak gitu. Cuman saya lebih ke arahnya nanya aja. Nanya gimana, kamu ada masalah enggak sama dia gitu. Karena dia tuh enggak mau cerita. Cuman Abangnya yang mau cari teman untuk bercerita. Cuman pada saat dikasih tahu itu Abang ngeyel gitu. Ngeyel. Jadi permasalahannya di situ kan saya dulu itu enggak salah ada sebagai ketua panitia. Jadi tuh saya harus menyelesaikan hal kayak gituan. Karena mereka ini dalam satu divisi.
0: Dalam satu divisi.
1: Dan itu tuh menurut saya divisi mereka berantakan gara-gara itu gitu, Bang.
0: Gara-gara ada satu permasalahan ini. Memang kadang kita sebagai ketua panitia gitu ya harus ngerti lah semua bidang ada permasalahan, ya mau nggak mau kita yang harus turun tangan gitu kan.
1: Apalagi kalau udah cewek itu, Bang, udah lama selesainya.
0: Iya, lama selesainya, Bang. Sulit. Kalau udah permasalahan perempuan ya udahlah, pandailah mereka bener sendiri gitu kan. Tapi selama Abang jadi pendengar yang baik ya, ada orang curhat, masalah apa sih yang emang Abang tuh malas banget untuk dengerinnya gitu?
1: Permasalahan ya, permasalahan ya kayak itu bang,
0: cinta-cinta gitu. Oke.
1: Permasalahan gituan saya malas karena saya pribadi pun enggak ada pengalaman di kayak gituan gitu bang. Oh,
0: belum dapat pengalaman yang bakal sama dengan apa yang orang ceritakan.
1: Iya, jadi itu kayak sulit mau ngasih gimana, mengarahkannya gimana.
0: Oke, memang kadang sulit sih bang, orang kalau udah kena cinta, curhat, sulit tuh dikasih tahu tuh, sulit, bingung gitu kan. Ini dikasih tahu ini ngeyel, kasih itu ngeyel gitu kan. Balik lagi ke obrolan kita, ruang konseling yang bermakna gitu kan. Menurut abang, dari usia dini deh, dari TK, dari PAUD, dari SD, SMP, SMA, sepenting itukah bimbingan konseling?
1: Penting bang, karena memang untuk di SD sih memang belum. Cuman kalau udah masuk ke SMP itu udah, mereka kan udah tahu nih ini peraturan sekolah gimana. Kalau masih SD saya rasa belum lah. Belum. Okay. Tapi kalau udah masuk SMP kelas 1 atau 2 itu udah masuk. Jadi itu penting.
0: Itu penting.
1: Penting,
0: penting banget.
1: Karena juga kemarin saya yang di KKM itu juga sempat ada guru konselingnya. Ketemu sama guru konseling ngobrol-ngobrol karena memang udah tak mampu kata guru konselingnya, Pak.
0: Oke. Okay.
1: Tak mampu.
0: Kalo banyak udah, anak-anak yang bermasalah, iya, bermasalah misalnya.
1: Oke, okay. Mulai dari permasalahan di sekolah, di rumahnya gitu, Bang.
0: Apa sih yang menyebabkan orang butuh banget konseling gitu? Orang-orang seperti apa tipenya, Bang?
1: Dia kayak memang sering apa ya, Bang? Sering diam-diam sendiri aja gitu, Bang.
0: Oh, yang introvert, yang apa-apa enggak cerita.
1: Enggak cerita
0: gitu ya.
1: Enggak cerita. Karena memang orang-orang kayak gituan tuh biasanya ada kalanya ada biasanya orang yang memang dia enggak berkawan sendiri. Diam-diam sendiri aja tuh enggak ada masalah. Cuman biasanya orang-orang kayak gituan tuh banyak masalah gitu, Bang.
0: Okay.
1: Sakingnya apa hingga ujung-ujungnya gimana ya? Stres lah.
0: Stres.
1: Karena enggak ada orang yang memang satu dengan dia.
0: Oh, yang memang enggak samalah pemikirannya.
1: Enggak samalah pemikirannya gitu, gitu, Bang.
0: Benar. Ketika kita jadi guru bimbingan konseling misalnya. Ketemu sama murid yang memang benar-benar introvert. Apa-apa gak mau cerita. Cara kita merangkul orang untuk bercerita gimana sih, Bang? Ada ya, tipsnya gak sih?
1: Yang pertama tuh memang orang-orang kayak gituan tuh memang susah, Bang. Susah. Tapi yang pertama tuh kita awali dengan kayak semacam melalui chat.
0: Chat dulu. Oke, pendekatan personal chat, berarti ya.
1: Karena kalau dia kita secara langsung tuh kayak so asik gitu lah, Bang. So asik. Pikiran orang-orang yang memang dia tuh jarang ngomong sama orang gitu, Bang. Introvert lah. Introvert. Kalau kita langsung tembak langsung, kamu kenapa itu dibilang kayak gituan tuh so asik gitu, Bang.
0: So asik.
1: Karena kan memang kebanyakan kalau udah orang dia sering diam sendiri itu kan main HP biasanya. Main HP. Jadi tuh kalau saran dari guru yang udah saya kenal di bidang konseling itu melalui chat awalnya
0: suruh cerita ada masalah apa gitu. Pendekatan secara personal lah penting berarti, Bang, penting. Ya karena kita misalnya sebagai guru konseling otomatis nggak mau dong murid kita kenapa apa, entah mungkin itu adalah ada masalah di rumah, terus di sekolah dia jadi orang yang pendiam, introvert, jadi bebannya numpuk di anak itu gitu. Ya nah gitu tuh teman Pro 2, misalnya kamu ada masalah atau ada unek-unek yang nggak keungkap di hati kamu, boleh tuh kamu cari orang yang paling kamu percaya, kamu ceritakan gitu. Dan siapa tahu aja orang itu bisa memberikan solusi buat kehidupan kamu ke depannya. Oke Bang Yip, nanti kita bakal ngobrol lagi di segmen ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Okay, Night People, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan Opal dan juga Bang Ayub di malam hari ini. Gak kerasa udah di segmen ketiga. Aku pengen tanya beberapa tips ya dari Bang Ayub ketika ngelihat teman satu tongkrongan gitu, yang punya banyak masalah, yang sulit untuk bercerita. Cara kita mungkin untuk merangkulnya seperti apa, Bang? Ada langkah-langkahnya nggak sih? Atau kita biarin aja dulu, kita ngelihat pergerakannya gimana? Atau mungkin kita langsung samperin nih, wah ya ada masalah, cerita dong gitu.
1: Oke, yang pertama sih, Bang, memang kita lihat dulu kondisinya. Mulai dari tingkah laku kebiasaannya, mulai dari kebiasaan. Misalnya nih, kebiasaan dia nih suka gini, tiba-tiba diam ya gitu, Bang. Ini anak ini kenapa enggak kayak biasanya gitu, Bang. Itu tuh perlu kita pertanyakan.
0: Oke.
1: Okay. Perlu kita pertanyakan. Kalau udah makin hari makin kayak gitu, udah mulai beda dari yang biasanya tuh, memang langsung kita tanya. Cuman kita tanya dulu kayak semacam enggak langsung kamu kenapa? Enggak boleh gitu, Bang. Dia langsung tanya dulu tuh minimal kayak kamu udah makan atau gimana gitu.
0: Oke. Okay.
1: Gitu, Bang.
0: Untuk pendekatan awal.
1: Karena makin kalau kita langsung kayak gitu tuh kayak orang gimana ya? Males lah mau jawabnya. Kan dia penuh masalah nih. Gitu langsung kita tembak kayak gitu tuh malah makin merubah dari sikap dia gitu, Bang.
0: Iya sih.
1: Kalau kita langsung kan apa ya? Basa-basi lah awalnya. Nanya apa yang memang udah tradisi dia gitu, Bang. Kebiasaan dia nanya kayak mulai dari kebiasaannya, kamu kenapa kok biasanya kayak gini jadi kayak gini gitu. Santai-santai dulu gitu.
0: Misalnya oke okay nih, Bang Ayub udah nge-treatnya bagus, nanya apa kabar atau udah makan atau mungkin kesini sama siapa gitu kan. Tiba-tiba aku deh misalnya yang pengen cerita apa sih, nanya-nanya so asik. Nah, langkah selanjutnya yang Bang Ayub lakukan ketika orang itu bertindak seperti itu gimana?
1: Kalau udah timbul-timbul kata kayak gitu kan, Bang, kita tuh dia tuh memang apa ya? Memang ada permasalahan yang memang sulit.
0: Okay.
1: Sulit dijelaskan. Tapi kita sebagai kawan lah ya, sebagai kawan tak bisa tinggal diam. Apalagi kok saya nih, saya memang enggak bisa lihat orang
0: langsung dipiting gitu.
1: Enggak bisa, Bang.
0: Oke. Langkah yang Bang Ayub lakukan ketika orang itu nolak untuk diajak ngobrol apa?
1: Biasanya saya langsung apa ya?
0: Langsung datang ke rumah?
1: Enggak. Baliknya tuh kalau udah ngumpul tuh kan, kita ajak berdua loh.
0: Ajak berdua.
1: Misalnya baliknya kalau yang lain duluan ada balik, kita masih mau ngobrol, ajak ngobrol gitu. Kalau kita langsung sampai ke rumahnya enggak mungkin juga.
0: Enggak mungkin juga, makin nambah juga masalah
1: ya,
0: jadinya.
1: Karena kadang, Bang, dia tuh makin enggak mengungkapkan di tempat-tempat orang ramai. Kalau kita berdua kan enak. Jadi tuh yang mendengar cuman saya gitu, Bang.
0: Okay.
1: Dari permasalahan dia gitu. Kadang tuh memang harus dibawa ke tempat yang memang di tempat itu tuh cuman kita berdua lah.
0: Oke.
1: Okay. Ya, berdua. Itu aja sih, Bang.
0: Itu ya yang Abang lakukan.
1: Awalnya kayak gitu. Memang.
0: Oke, terakhir deh, Bang, sebelum kita tutup segmen ini, pesan-pesan buat orang yang sulit untuk bercerita atau mungkin malas untuk bercerita, yang masalahnya dipendam sendiri terus, silakan, Bang.
1: Oke. Jadi saya pesan buat kawan-kawan nih di luaran sana, dimanapun yang mendengar suara inilah, yang mendengar suara ini, apapun permasalahan yang memang kita punya, itu tuh jangan didiamkan. Jangan didiamkan. Cari orang yang memang satu pintu dengan kita.
0: Oke.
1: Entah itu orang tua atau kawan yang memang udah hampir tiap hari sama kita, tidur sama kita. Cowok, Bang, nih, Bang, cowok.
0: Oke.
1: Tidur sama kita. Cari orang yang memang kayak gituan.
0: Temen yang emang deket banget.
1: Oke. Nah, itu. Dan selain itu juga kepada seluruh kawan-kawan yang mendengar ini nih, selain kalau memang kita tak ada lagi teman nih yang memang dipercaya lah buat menuangkan isi pikiran kita.
0: Okay.
1: Di PKBI sekarang udah ada namanya bimbingan konseling.
0: Wih,
1: BBKBI. Juga ada konselornya yang memang orang-orang khusus.
0: Orang-orang khusus.
1: Juga disediakan ruangannya. Mulai dari tempat duduknya kami udah sediakan. Jadi kalau memang ada kawan-kawan yang memang punya permasalahan yang memang tidak ada kawan untuk menumpahkannya, silakan ke PKBI. Kami 24 jam. Enggak 24 jam.
0: Enggak 24 jam nih ya. Oke.
1: 24 jam. Uh-huh. Intinya kami menyediakan hal-hal yang memang butuh orang yang memang dipercaya.
0: Okay,
1: di PKBI. Okay.
0: Di PKBI bisa tuh.
1: Bisa.
0: Ya? Bisa tuh. Jadi
1: juga ada ruangan khususnya.
0: Ada ruangan khususnya. Yeah. Buat kawan-kawan misalnya punya masalah di rumah atau mungkin entah masalah sama keluarga, sama pacar atau mungkin sama teman kampus, sama teman yang lagi ngerjain project, bingung mau cerita kemana, langsung aja ke PKBI. Itu DM Instagramnya bisa?
1: Bisa.
0: Pastinya seru tuh PKBI. Dan dari awal aku kenal sama teman-teman PKBI kayak sebelum Bang Ayub juga, aku ngeliat PKBI jujur jauh berkembang. Keren itu keren pokoknya. Siapa sih foundernya, ownernya siapa sih? Pak,
1: kalau dari owner ini kita memang kayak dari pusatnya langsung, okay, Bang. Cuman tuh kalau dari kita kan juga ada kepengurusan. Ya, pengurusan itu ada namanya cewek yang memang dia kayak semacam korlab lah
0: di korlabnya di sini. Keren programnya, mudah-mudahan makin maju. Thank you juga buat Bang Ayub yang udah mampir ngobrol ke sini. Kita bercerita-cerita kan. Mudah-mudahan obrolan ini bisa bermanfaat buat kamu yang dengarkan di malam hari ini. Oh ya, tayangan ini bisa kamu saksikan ulang melalui kanal YouTube kita di RRI Pro 2 Pontianak. Karena setelah ini bakalan ada Nopal yang nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Thank you Bang Ayub. Siap.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Jaga malam kali ini bareng Nopal sampai di jam 12 malam nanti, yang bakal nemenin ruang dengar kamu ya, tentunya dengan cerita-cerita yang bisa bikin kamu tidak overthinking lagi, atau buat kamu yang pengen bercerita, langsung aja ke 08 1157 01018, atau mungkin bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Buat kamu yang pengen bercerita, titip lagu, titip salam, yang mungkin lagi di jalan, lagi galau, gak tahu pengen cerita ke siapa, boleh banget langsung sama Nopal di malam hari ini. Kita bakal ngobrol seru-seruan ya, biar kamu tuh gak overthinking terus. Daripada overthinking yang kamu pelihara, mending ya kamu mikirin yang baik-baik gitu kan. Karena masih banyak rencana di luar sana yang belum kamu lakukan, yang bisa ngubah hidup kamu jadi lebih baik, gak stres-stres lagi. Kalau mungkin kamu overthinkingnya masalah kerjaan, masa depan, itu sebenarnya bisa kamu lewatin gitu ya. Bisa kamu lewatin dengan niat kamu sih sebenarnya. Atau mungkin yang lagi terpuruk ke dalam fase-fase galau-galaunya percintaan, yang baru aja diputusin, yang baru aja diselingkuhin, atau yang HTS-nya tiba-tiba pergi ninggalin tanpa kabar toh. Keren sih teman Brodo, buat kamu yang mampu masih melewatin badai-badai itu dengan sendirian. Tapi jangan sampai kamu kesendirian juga. Jangan semuanya kamu pendam dalam hati kamu, karena masih ada kita nih yang masih bisa jadi teman terbaik kamu. Kita puterin dulu beberapa lagu-lagu yang asik ya. Ada Oasis, ada Forifeng, ada Hope dengan The Verve juga yang bakal ada di malam hari ini. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. This is Oasis, stop crying your heart out.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Gini nih enaknya era digital, tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
2: Iya sih Dam, tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Wah, gak takut itu data nyebar kemana-mana.
1: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon, gak apalah, kan gratis, gak ada ruginya juga, yang penting cepat.
2: Justru itu, data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja, beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
1: Tunggu lo. Siapa nih? Nomornya gak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
2: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
1: Aduh.
2: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
1: Oke, aku urus lo.
2: Atur.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita gak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.
0: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

0: Wah, kuotaku habis lagi. Mana gajian masih lama pula. Pinjem duit, Lin.
1: Ya elah, Ruth. Emangnya kamu gak punya tabungan?
0: Setiap mau nabung, duitnya kepake terus, Lin.
1: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung hedon beli skin, top up game ini itu.
0: Ya gimana? Susah nahannya.
1: Makanya harus nekat. Kamu harus bisa sisihkan gaji kamu tiap gajian masuk. Misal 10-20% dari total gaji kamu untuk investasi. Nah, sisanya baru kamu pakai kebutuhan sehari-hari. Pasti gak bakal kehabisan terus tiap akhir bulan.
0: Oh gitu ya, next gajian deh. Buat sekarang, boleh kali pinjam dulu.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

Ada Bernadia featuring Perunggu dengan Peluk Aku Sekarang. Jadi lagu-lagu Bernadia tuh sebenarnya di apa ya, di album yang kedua tuh menurut aku yang udah beberapa aku dengerin tuh kurang lebih sama lagu-lagunya band Coklat tuh, yang album lagu Karma kalau nggak salah. Aku kasih tahu buat kamu mungkin yang belum dapat vibe-nya dengerin album kedua Bernadia, mungkin kamu bisa dengerin dulu dari Coklat. Untuk nuansa-nuansa musiknya itu jujur 11-12 mirip banget. Nuansanya tetap dengan ya seseorang yang selalu tersakiti, yang sulit banget untuk menerima kenyataan bahwa udah ditinggal sama seseorang gitu. Pokoknya sedih banget gitu. Kenapa ya? Karena dia selalu punya cerita di liriknya nuangkan untuk meromantisasi kesedihan yang ia rasakan, atau mungkin memang pasarnya lagi ke ranah-ranah yang sedih gitu. Tapi kalau ngomongin pasar ke ranah-ranah yang sedih, album pertamanya jujur itu kurang sedih apa ya? Dari masa-masa, satu bulan, terus kini mereka tahu, sama apalagi ya lagu-lagunya, sialnya hidup harus tetap berjalan. Lanjut ada masih banyak deh lagu-lagu Bernadia yang emang nuansanya sesedih itu. Seorang perempuan kelahiran 2004 yang udah emang punya pengalaman cinta yang pahit banget. Mudah-mudahan ini bukan cerita nyatanya Bernadia gitu ya. Kita sebagai fans-fansnya Bernadia ketika tahu ini, oh ternyata ini cerita realnya Bernadia ya. Bahkan ada di satu podcast waktu itu sama Soleh Solehun dan juga Ariel Lesmana, aku tuh sempat nonton kalau beberapa lagunya tuh ternyata pengalaman kakaknya Bernadia. Makanya ditulisnya, diaplikasikannya ke dalam sebuah lagu dengan teman-teman komposer yang luar biasa otak-otaknya itu. Jujur Bernadia main, dia main. Oke teman Pro 2, buat kamu yang pengen bergabung langsung aja ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Ada Romantic Echoes featuring Pamungkas, I'm Down.

otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Tapi kenapa sih mesti ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu enggak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah enggak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah enggak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga enggak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu enggak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

0: Halo Beb, tumben pagi-pagi telepon, pasti ada gosip baru ya?
1: Tahu aja kamu, Mel, kamu pasti kaget deh dengar gosip ini.
0: Gosip apa sih? Bikin penasaran deh.
1: Itu si Jihan yang punya utang sama kamu.
0: Emang dia kenapa?
1: Ya sebenarnya sih bukan gosip ya, tapi ini fakta yang aku dapatkan dari sumber terpercaya.
0: Ah lama, bikin penasaran aja deh.
1: Ya udah, nanti bakal aku ceritain semuanya. Tapi kita ketemu yuk di kafe biasa ya, jam 11, sekalian makan siang.
0: Ya bilang aja kamu mau ditraktir makan siang. Kebiasaan ya si baby, katanya jam 11. Udah lewat 15 menit belum ada juga.
2: Hai, udah lama ya?
0: Udah dari tahun kemarin tahu. Aku hampir aja nih lengket sama kursi.
2: Aku tadi kejebak macet, makanya telat deh. Kamu udah pesen belum?
0: Belum nih.
2: Kalau gitu kita pesen aja King Crabs Alaska. Pokoknya kamu gak bakal nyesel, ini enak banget. Pelayan!
3: Iya mbak, mau pesan apa?
2: Saya mau pesan King Crab Alaska, minumnya ya paling enak aja deh.
3: Ini pesanannya mbak, selamat menikmati.
2: Akhirnya aku bisa juga makan King Crab Alaska, makan yuk Nel, enak loh ini.
0: Tapi kan Beb, katanya kamu punya gosip tentang Jihan.
2: Iya, aku hampir lupa. Kamu tahu gak Nel? Si Jihan-Jihan itu, dia berangkat umroh loh.
0: Apa? Jihan berangkat umroh?
2: Tuh kan, kamu pasti kaget. Dia bisa berangkat umroh tapi gak bisa bayar utang ke kamu. Kayaknya cuma buat gaya-gayaan deh, biar dibilang kaum sosialita.
0: Ih, aku iri banget deh sama dia.
2: Ngapain iri sama dia? Kamu lebih kaya dari dia. Buktinya, kamu minjemin dia uang. Tapi dianya gak tahu diri, gak bayar utang, malah berangkat umroh. Atau jangan-jangan dia pakai jasa umroh yang bisa dicicil itu.
0: Bikin selera makan aku hilang aja deh.
2: Udah, makan aja. Enak loh ini. Halo? Oh iya bos, saya segera ke kantor.
0: Kamu harus balik?
2: Iya nih, bos aku telepon. Katanya harus ada berkas yang harus aku urus gitu deh. Biasa, sekretaris kesayangan.
0: Ya udah, pergi sana.
2: Kamu bayarin ya.
0: Iya, gampang. Mas, minta bilnya.
3: Ini mbak, semuanya 4.500.
0: Hah? Mas nggak salah hitung kan?
3: Sudah benar kok mbak. Kepiting Alaskanya itu 3.500, ditambah minuman tadi masing-masing 500.000.
0: Dasar si baby, aku dikerjain sama dia. Bilang aja dia mau makan tapi gak ada uang. Kere, tapi gayanya sosialita.
3: Gimana mbak, mau dibayar sekarang?
0: Bentar ya, 5 menit lagi baru saya bayar.
3: Oh ya deh mbak, nanti mbak bisa panggil saya atau bisa langsung ke kasir ya.
0: Gimana aku bisa bayar? Uangku cuma tinggal 500.000. Aku pikir makanannya murah, ternyata malah semahal itu. Nela, so jadi orang kaya jadinya gini deh dikerjain baby. Kayaknya aku gak punya pilihan lain deh, aku pakai pinjol aja deh. Terserah deh, mau pinjol kek, apa kek, yang penting bisa bayar makanan mahal ini. Daripada aku diviralin, nanti malah popularitasku sebagai kaum sosialita hancur lagi. Oh no, 4 juta hanya untuk makan satu kali. Tapi ya udah deh.
2: Nel, aku lagi butuh uang nih. Kamu bisa bantu kan?
0: Emang untuk apaan?
2: Aku kena masalah di kantor. Jadi aku harus gantiin kerugian kantor 200 juta, Nel. Tapi aku cuma punya uang 190 juta. Kurangnya 10 juta lagi. Kamu bisa bantu kan?
0: Kalau aku bilang aku gak ada uang, si baby pasti curiga kalau aku bukan orang kaya. Nanti dia gak mau lagi temenan sama aku. Dan mungkin aku akan jadi bahan ejekannya nanti.
2: Nel, Nela, jadi enggak, lamun aja, aku butuh banget tahu.
0: Aku lagi enggak pegang uang nih, tapi aku coba WA papaku ya. Paling 5 menitan udah ditransfer. Tapi 10 juta aja ya.
1: Ya udah, nanti uangnya kamu transfer aja ke rekening aku ya. Aku pamit ya.
2: Akhirnya 10 juta masuk ke rekening aku. Ini nih enaknya temenan sama anak orang kaya. Gampang banget dibohongin. Dia gak tahu aja uangnya aku pakai buat bayar pinjol. Tapi kenapa tadi aku gak bilang aja 50 juta gitu ya, biar utang-utangku lunas. Nasib. Andai aja aku beneran jadi sekretaris bukan OB, pasti uangku banyak.
4: Beb, uangnya udah masuk ya 10 juta.
1: Iya udah Nel, makasih ya. Nanti kapan-kapan deh aku ganti.
4: Ya diingat ya, itu kan jajan aku sehari.
2: Kamu kan bisa minta lagi sama papa kamu yang tajir itu Nel.
0: Hai Jihan.
5: Eh Nela, apa kabar?
0: Baik, tapi
5: apa?
0: Maaf ya, utangku belum bisa aku bayar.
5: Oh itu, santai, gak apa-apa kok. Nanti kalau kamu udah punya rezeki, baru kamu bayar.
0: Makasih ya, aku jadi gak enak sama kamu.
5: Oh iya,
0: kamu baru pulang umroh ya?
5: Alhamdulillah, ya mungkin sudah panggilannya.
0: Aku tuh iri deh sama kamu. Usaha kamu lancar, bisa pergi umroh lagi.
2: Jihan, bayar dong utang kamu. Heran ya, utang gak bisa dibayar malah bisa berangkat umroh. Eh, di mana-mana tuh bayar utang dulu baru bisa umroh.
5: Ini maksudnya apa ya? Aku punya utang. Sama siapa?
2: Alah, nyampra pura deh.
0: Baby, udah dong jangan marah-marah sama Jihan. Kasian dia.
2: Tuh Jihan, lihat sendiri kan? Bahkan Nela masih aja ngebela kamu.
0: Udah, malu tahu diliatin orang-orang. Mana ada yang ngerekam lagi.
2: Biarin aja Nel, biar netizen Indonesia tahu Jihan yang sok kaya sampai bisa berangkat umroh ternyata punya utang yang gak mau dibayar.
5: Baby, kayaknya kamu salah orang deh. Aku gak pernah punya utang.
2: Wah, parah nih orang. Nel, kamu jangan diam aja dong. Aku kayak gini biar si Jihan bayar utangnya ke kamu.
5: Aduh, bentar deh. Aku minjam uang ke Nela gitu.
2: Iya kan? Makanya bayar dong.
5: Ini kayaknya salah paham deh. Bukan aku yang minjam uang ke Nela, tapi sebaliknya. Nela yang minjam uang ke aku dan sampai sekarang juga belum dibayar. Aku sampai detik ini gak nagih utang aku ya. Tapi kalau kayak gini ceritanya, mending kamu bayar deh utang kamu sekarang.
0: Jihan, maaf, tapi aku belum ada uang.
2: Jadi bener Nel, kamu yang minjam uangnya ke Jihan. Tapi kamu bilang...
3: Kamu Nela kan?
0: Iya, ada apa ya?
2: Kamu kan pelayan di restoran King Crab itu kan?
3: Bener mbak, tapi saya sudah gak kerja di sana lagi.
0: Terus, apa hubungannya dengan saya?
3: Saya sekarang adalah debt collector. Jadi saya ditugaskan untuk menagih utang ke mbak Nela totalnya 20 juta.
2: Nel, kamu serius punya utang sebanyak itu? Berarti kamu bukan orang kaya dong?
0: Aku terpaksa minjam di pinjol. Dan itu gara-gara kamu tahu?
2: Kok gara-gara aku sih?
0: Ya iyalah. Coba kamu ingat, waktu kita makan di kafe, kamu cuma numpang aja kan? Mau makan enak, giliran bayar malah pergi. Dan aku juga terpaksa minjam uang 10 juta ke pinjol, gara-gara ngebantuin kamu tahu, baby.
3: Jadi ini mbak Baby Bianca?
0: Iya, namanya Baby Bianca.
3: Mbak yang OB itu kan?
0: OB? Baby ini sekretaris di perusahaan besar, bukan OB.
3: Saya nggak salah lagi, ini mbak Baby Bianca yang OB itu. Pinjaman kamu juga udah banyak loh mbak, hampir 30 juta. Kapan nih dibayar?
2: Nantilah mas, saya belum ada uang.
0: Jadi selama ini kamu tuh cuma OB?
2: Ya walaupun aku OB, tapi aku punya kerja. Daripada kamu, nganggur gak jelas, katanya anak orang kaya, malah kere.
0: Kamu ya?
5: Kalian jangan berantem di sini dong, malu.
3: Pokoknya saya gak mau tahu ya, secepatnya kalian berdua harus bayar utang kalian. Kalau tidak, saya akan meneror kalian.

pasar beli bawang, gak taunya dicolong orang. Jangan kamu sering berutang, nanti hidup jadi gak tenang. Demikian mini drama Lingkaran Utang, produksi RRI Ternate. Sampai jumpa.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian gak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu gak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, gak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita tanggung jawab kita.

0: Gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
0: Iya.
1: Lah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Gak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Tunggu lo. Siapa nih? Nomornya gak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan. Tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP. Dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih. Lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih. Sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji. Tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga. Karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul. Wah, bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih, mantap ya Dul. Ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih, jelas lah Abdul nih.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sebangsa dan setanah air, dimanapun saja kamu berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101.8 MHz dan DAM audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat sebelum berpisah. Terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: pagi ya Gus ya. Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih, jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Gak gitu, Am. Aku nih gak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak, Gus ya? Jadi gimana, Gus? Udah hampir buntu nih, Gus, otak aku, Gus. Aduh,
1: Gini ya, Ham. Penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak, Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis, Gus, untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu, pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya, sedikit-sedikit dapatlah kemasukan. Makasih Gus ya.
1: Aman, Ham. Mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun, secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama, melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Kamu tahu nggak sih, salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas, biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

Yay, 101.8 FM RRI Prado Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Prado, barengan sama Erna tentunya menemani kamu di pagi hari ini, teman Prado, di hari Jumat ya, tanggal 24. Waduh, udah tanggal 24 aja rasanya ya, teman Prado ya. Dan pastinya buat teman Prado juga yang pagi hari ini mungkin sedang di perjalanan, hati-hati di perjalanan ya, teman Prado ya. Atau udah ada yang baru bangun tidur nih, kesiangan. Wih, ini gak kesiangan sih, jam 6 ya teman Prado ya, masih awal banget buat kamu yang memang mau buru-buru ke kantor. Misalnya biasa kan kantor tuh jam 8 ya, jam 7, jam 8 gitu, itu masih awal. Kalau di jam segini masih sempat sarapan lah ya teman Prado ya, beli makanan di apa lapak-lapak yang jual 10 ribuan tuh teman Prado, itu udah bisa bikin kenyang banget gitu kan. Ada Bang Teni yang bergabung. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam Bang Teni. Happy Jumat menjelang weekend aja nih. Betul ya, pastinya menjelang weekend ini tuh udah banyak sekali aktivitas nih. Bang Teni lagi di mana nih? Sepi kak, kata dia bilang. Weh, di mana nih, kita lihat ya. Oh, di Mempawa Jongkat, teman Prado. Ih, udah sampai Jongkat ya tiba-tiba Bang Teni nih ya. Awal banget nih berarti nih Bang Teni. Hati-hati di perjalanan ya. Bang Teni, kalau belum makan sarapan dulu ya, pasti banyak lah pagi-pagi kayak gini tuh orang-orang yang jual sarapan nasi kuning. Apa nih, satu of morning person, one of morning person. Terima kasih Bang Teni sudah bergabung ya, hati-hati. Morningnya morning person banget nih ya, setiap hari kayaknya Bang Teni nih morning personnya. Kalau lo aku rasanya ya, karena ya seminggu sekali doang ya pagi. Sisanya ya bangun siang lah. Kalau bisa bangun siang ya kenapa bangun pagi ya kan. Tapi teman Prado, ada manfaatnya juga kalau bangun pagi gitu kan. Kita bisa merasakan udara segar di Kota Pontianak yang hanya ada di pagi hari aja. Semoga cuaca juga enggak kemarau ya, enggak berasap ya. Jadi bisalah menikmatkan suasana pagi hari di Kota Pontianak. Itu dia. Nanti teman Prado juga bakalan kasih kamu beberapa informasi seputar Kota Pontianak. Dan teman Prado juga bisa bergabung ya barengan sama Erna di WhatsApp di nomor 0811570118. Atau teman Prado juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @prado2pnk dan aplikasi RRI Digital. Kita puterin lagu dulu kali ya buat teman Prado yang hari ini masih semangat ya. Harusnya masih semangat lah ya, karena besok udah weekend. Nggak ada kata nggak semangat nggak sih menunggu weekend. Semua pekerjaannya juga pada udah selesai semua. Jadi ya masih bisa lah liye-liye atau santai sedikit lah ya, sambil ngobrol sama teman-teman sekitar. Wih, kok sekitar ya, kayak jauh sekali rasanya kalau sekitar ya teman. Oke deh, kita dengerin dulu lagunya Tulus Teh Hijau.

adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi, dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Info Produk.
1: Info Pro 2 pagi hari ini dilansir dari rri.co.id Pontianak. Teman Pro 2, informasi pertama, pernah nggak ngerasa harga cabai, bawang, atau beras ini tiba-tiba naik terus? Bikin dompet kita pastinya akan langsung panik ya. Dan ternyata supaya hal-hal kayak gitu nggak sering terjadi, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini lagi nyiapin langkah antisipasi lewat pertemuan di pengendalian inflasi daerah atau TPI. Ide Gubernur Kalbar Yan Orsen ini mengajak seluruh pihak buat kompak menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil, pasokan pangan tetap tersedia, dan daya beli masyarakat juga tetap aman. Fokusnya ada di strategi 4K, mulai dari keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, sampai komunikasi yang efektif. Intinya jangan nunggu harga melonjak baru bergerak, karena kalau kebutuhan pokoknya tetap terkendali ya teman-teman Pro 2, ya aktivitas sehari-hari masyarakat juga jauh lebih tenang kan ya. Informasi berikutnya teman Pro 2, tinggal menghitung hari ya Kalimantan Barat bakal punya hajatan besar di Kabupaten Kayong Utara. Terus mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ teman Pro 2 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang akan digelar awal Agustus nanti, mulai dari kesiapan venue, akomodasi, transportasi, sampai koordinasi antar panitia. Terus dipastikan berjalan maksimal, gak cuma jadi ajang perlombaan membaca Al-Quran ya, MTQ juga diharapkan bisa jadi momentum buat mengendalikan potensi wisata Kayong Utara, sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat lewat UMKM dan sektor pariwisata. Jadi selain menyambut ribuan kafilah ya dari 14 kabupaten dan sekota Kalbar, masyarakat juga diajak ikut jadi tuan rumah yang lebih ramah. Semoga persiapannya juga lancar, MTQ di tahun ini bisa sukses ya teman Pro 2 ya, untuk menyelenggarakan sekaligus membawa dampak positif juga buat daerah. Informasi terakhir teman Pro 2, Hari Anak Nasional kemarin bukan cuma jadi momen buat kasih ucapan selamat ke anak-anak ya, tapi juga jadi pengingat kalau setiap anak punya hak untuk tumbuh, belajar, dan merasa aman. Nah, di Kota Pontianak, Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD ini memanfaatkan momen ini untuk mendorong agar kepentingan terbaik bagi anak selalu jadi prioritas dalam setiap kebijakan, baik dari pemerintah, lembaga maupun masyarakat. Lewat edukasi, diskusi yang melibatkan berbagai pihak, KPAD berharap perlindungan anak gak cuma jadi slogan, tapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya lingkungan yang aman dan penuh dukungan bakal membuat anak-anak tumbuh jadi generasi yang sehat, cerdas, dan percaya diri. Dan itu dia informasinya teman Pro 2, dilansir dari rri.co.id Pontianak.
2: Dengerin Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang gak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka gak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan. Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.